0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
4: Masih terus dari kawasan Puncak Binong 102 MHz dan AM 1377 kHz menemani Anda pendengar untuk di kesempatan siang hari pagi hari ini ya. Hadir di ruang dengar Anda untuk di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan berbagai informasi dan juga musik menemani suasana pagi Anda bersama rekan-rekan kerja yang sedang menikmati pekerjaannya. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda untuk pagi hari ini. Dan selamat pagi juga nih untuk yang mungkin lagi lagi menikmati kemenangan kemenangan Portugal ya, terutama untuk fans-fans Portugal ini. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dan tentunya terus stay di Pro 1 RRI Toli-Toli, berbagai informasi dan musik akan kami ketengahkan untuk Anda di pagi hari ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, wow, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: ...36 menit lampau dari pukul 9 pagi... dan tentunya masih dengan penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda untuk pagi hari ini. Baik, untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda di pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja stay dengan Pro 1 RRI Toli-Toli, ini dia satu informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda pagi ini. Nah, pendengar, ini dia ada evaluasi yang akan dilakukan ya, evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN yang baru tentunya ya. Di mana awal makan bergizi gratis ini ternyata bukan program skala kecil atau sekedar bagi-bagi makanan gratis. Nah, sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita dan menjaga ibu hamil serta menyusui serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Nah, sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang untuk menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus juga penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memperlihatkan mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak profesional, maksud kami proporsional ya, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Nah, tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional akhir Juni lalu nih, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dia dan juga nutrisi. Nah, meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali berproses setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang tentunya membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karutmar teknis maupun manajerial. Nah, angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Nah, oleh karena itu pendengar, masyarakat pun berharap pimpinan BGN yang baru ini akan bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda di pagi ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Baik pendengar, di pagi ini saya kembali hadirkan lagi satu informasi di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Toli Toli, di mana ada Dinsos Bol yang tingkatkan kapasitas operator SIKS NG di 108 desa. Dinas Sosial Kabupaten Bol terus berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memperkuat peran aplikasi SIKS NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation sebagai pilar utama pengelolaan data kesejahteraan nasional. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bol, Ibu Sulastri, menjelaskan bahwa manfaat utama dari aplikasi besutan Kementerian Sosial ini adalah untuk memastikan data masyarakat selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dengan data yang akurat, tentu masyarakat yang benar-benar membutuhkan ini akan lebih mudah terakomodasi dalam berbagai program bantuan pemerintah. Ia pun membeberkan secara rinci mengenai pembagian desil dalam sistem SIKS NG, yang mana desil 1 sampai dengan 5 diperuntukkan khusus bagi penerima program penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan, sedangkan desil 1 sampai dengan 4 menjadi basis data untuk program kesejahteraan lainnya seperti program keluarga harapan atau PKH, program sembako, bantuan disabilitas dan juga lansia. Sementara itu kelompok desil 5 ini masih memerlukan proses asesmen yang lebih mendalam. Dan juga kelompok desil 6 ini sampai dengan 10 merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sudah mandiri atau mampu sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah, menyikapi keterbatasan anggaran daerah, Dinsos Bol sendiri berinisiatif menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dengan menyurat langsung ke Kementerian Sosial guna menghadirkan narasumber. Bimtek ini pun difokuskan pada sosialisasi regulasi dan peningkatan kapasitas teknis bagi para operator. Baik pendengar, untuk informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lewat sebuah lagu dari Willy Sopacua dengan hitsnya Beta Pilihan Bukan Tujuan, mengakhiri jumpa saya yang sudah temani Anda pendengar dari pukul 5 pagi. Setelah saya, rekan saya Midar Muswito akan temani Anda hingga nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda. Selamat pagi semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Gubernur Banten Andra Sony mewajibkan setiap...
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cicak Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita berjumpa kembali, kita bersama lagi di Toli-Toli siang ini. Kebersamaan kita edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Saya Emy Darmoswito akan bersama Anda, menemani hari Anda di hari Jumat ini. Lagu-lagu dan informasi akan membuka jumpa kita. Semangat pagi untuk Anda semuanya yang ada di Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Mautong. Kita akan bersama mengawali jumpa kita dalam program Halo RRI.
1: Perdalam wawasan Anda.

0: sampai motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Eh, kuat sekali pala-pala. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin ini? Kuat sekali papa itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pekenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, nanti Anda bisa bergabung bersama kami dalam Halo RRI. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan sebuah lagu berikut ini. Selamat siang warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Mautong hari ini. Salam sukses kami ucapkan untuk semuanya.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita, Satu Cinta Tiga Hati dari Pance Pondaa. Dan saatnya kami buka dalam Halo RRI siang hari ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Emy Darmoswito, dan juga nanti Anda bisa mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, Anda bisa bergabung di 0853-4383-1230 atau juga melalui 0821-9483-0965. Saya Emy akan menemani Anda. Juga ada rekan kami di Gatekeeper nanti, Bung Setiadi Marhum, sambil menantikan warga masyarakat Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong yang mungkin ingin bertanya ataupun juga memberikan masukan, kritik yang membangun, silahkan melalui line telepon kami, baik itu dari dunia pendidikan, sosial, kemudian dari pelayanan kesehatan, kemudian juga dalam bentuk pelayanan lainnya kepada masyarakat ya. Namun sebelumnya ini satu informasi yang kami lansir dari pemberitaan RRI Toli-Toli. Ini dari Buol dilaporkan bahwa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Kamis kemarin. Dan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terkait polemik pembagian aset pasca pemekaran daerah yang terletak di Kota Palu. Dalam aksi tersebut, masa aksi menyampaikan aspirasi mereka yang dirangkum ke dalam 3 poin tuntutan utama. Yang pertama, menolak surat keputusan Bupati Buol perihal permohonan penyerahan eks kabupaten induk berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa Buol di Palu, serta mendesak agar hak milik asrama tersebut diberikan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Buol. Kemudian poin yang kedua, mendesak Bupati Buol untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Buol atas kegaduhan yang telah terjadi akibat polemik ini. Dan poin yang ketiga, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol menolak segala bentuk pernyataan atas klaim sepihak dari Kabupaten Toli-Toli terkait kepemilikan aset asrama tersebut. Masa aksi memberikan tenggang waktu 2x24 jam kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menanggapi hasil mediasi tuntutan yang mereka suarakan. Namun sebelumnya ada yang bergabung nih di Halo RRI. Halo.
1: Halo, selamat siang Ibu Aja ini. Halo RRI.
0: Halo RRI, dengan Emang di Kelurahan Nopi.
1: Di
0: Kelurahan Nalu. Kok jadi Kelurahan Nopi ya? Di Kelurahan Nalu.
1: Ini kita satu kompleks Ibu Aja ini.
0: Satu kompleks di Nalu ya?
1: Di
0: Nopi. Oke. Emang, apa kabar dulu Emang ini?
1: Ya, kabarnya baik ini Ibu Aja ini. Sepertinya sama dengan kayak Ibu Aja ini di studio ini.
0: Lagi baik.
1: Cuma Indo enggak ada ini, aduh. Nah,
0: tunggu, ini. Sore nanti Indo sudah akan berprodangdut sebentar ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau Emang di Nopi ini apa yang ingin disampaikan dalam Halo RRI kali ini?
1: Begini Bu Aja ini aspirasi saya sudah berkali-kali ini Bu Aja ini, tapi belum ada respon ini Ibu Aja. Mudah-mudahan hari ini ada respon dari narasumber. Ini saya mau tanyakan, ini kan dari bulan tahun kemarin, Desember, itu tentang ini Bu Aja ini, lampu jalan yang sudah dijanjikan, yang pada kami masyarakat katanya habis itu Januari, habis Januari Maret, habis Maret dibilang lagi Juli. Ini sudah masuk bulan Juni, belum ada diperbaiki lampu jalan katanya ini Bu Aja ini.
0: Yang bagian mana lagi yang menurut Bung Emang ini belum ada?
1: Ini mulai yang dari tower dari jembatan sampai ke arah stadion sana Bu Aja ini.
0: Jembatan arah stadion ya?
1: Iya. Kalau kita arah dari kota, jembatan dulu.
0: Iya, jembatan panjang itu ya?
1: Iya, jembatan panjang sampai ke stadion Ibu Aja. Baru di sini Ibu Aja ini, jadi biar saya nggak usah jelaskan, Ibu Aja ini kan juga sering pulang malam atau dinas subuh ya.
0: Emi kalau jadi pulang naik pesawat, jadi tidak lihat jalan.
1: Ini lampunya di sini Ibu Aja ini. Ini kalau yang kayak depan Moipos itu cuma satu yang menyala Ibu Aja ini. Tapi kalau sebagian itu, dia di tiang ini ada arus listriknya Bu Aja ini. Cuma mungkin pernah memang saya sempat lihat orang PLN kerja, mungkin ada kabelnya itu yang mungkin
0: putus,
1: lepas. Ya, putus. Mm-hmm. Ah, mungkin itu nggak dapat disambung kembali. Jadi dari itu sempat saya tanyakan dari Dinas Perhubungan itu hari, katanya nggak ada anggaran. Jadi yang kita tanya ini kalau kita bayar listrik tiap bulan, itu kan ada potongan Ibu aja Emi. Mm-hmm. Jadi kalau kita bilang nggak ada anggaran, jadi yang pajaknya itu larinya kemana kira-kira?
0: Oke.
1: Kalau bilang nggak ada anggaran. Jadi kalau umpamanya orang tidak bayar listrik yang satu bulan berarti, ya mungkin dananya nggak ada mungkin ya.
0: Iya.
1: Minta maaf ini Bu aja Emi. Jadi kita mau tanya penjelasan dari Dinas Perhubungan gimana ini.
0: Oke, nanti kami coba sambungkan rekan Setiadi. Semoga yang berhak menjawab nanti bisa memberikan informasi apa yang menjadi kendala sehingga janji yang diberikan kepada masyarakat sampai sekarang belum sebagian belum terrealisasi ya, karena sebagian sudah mungkin sebagian belum. Oke.
1: Baru di sini juga Ibu Ajeni, baru depan Koperasi Merah Putih juga. Waduh, kenapa kok jalan trans kok jadi gelap gulita Ibu Ajeni?
0: Gelap-gelapan kita ya.
1: Iya. Baik. Ya, itu saja mungkin Ibu Ajeni perjalanan saya. Ya, oke. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Emang yang ada di kawasan Nopi. Terima kasih atensinya. Siang hari ini di Halo RRI menyuarakan kegelisahan juga karena sebagai warga masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan tersebut di mana janji bulan ke bulan itu belum terrealisasi sepenuhnya, malah di depan Maipos, di depan BTN Maipos itu di situ memang agak gelap ya karena mungkin lampu yang only one hanya satu begitu. Baik, dan juga nanti rekan Setiadi akan menghubungi narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dari Bung Emang yang ada di kawasan Opi. Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Iya, ada yang bergabung lagi. Halo.
1: Halo, selamat siang Ibu Suwarni dengan Candy.
0: Pak Muhammad Candy Baskoro di Kelurahan Nalu. Apa kabar siang hari ini Pak Candy?
1: Ya, baik.
0: Baik, Pak Candy. Sehat selalu Pak Candy.
1: Alhamdulillah sehat, cuman tiap malam begadang nonton bola.
0: Begadang jangan begadang Pak. Tapi tapi kan ada ininya ya, ada perlunya nonton bola.
1: 4 tahun sekali.
0: Iya, 4 tahun sekali, begadang sekali-kali.
1: Ntar itu disiarkan ya, RR itu.
0: Iya, Bapak ya. Selalu monitor bola atau Bapak nonton langsung di TV?
1: Virtualnya di RRI, visualnya di TV.
0: Oh begitu, karena reporternya ya. RRI luar biasa ya, antusiasmenya ya. Membawakan bola ya.
1: Kalau di TV kan bahasanya bahasa bule, nggak ngerti.
0: Jadi telinga di radio, mata di TV gitu ya Pak ya?
1: Mata,
0: iya. Iya, Pak Candy, kalau tadi emang sudah menyoroti terkait dengan lampu yang ada di Nopi ini yang menurutnya belum seluruhnya terrealisasi. Nah, kalau Pak Candy mau menyoroti terkait apa ini?
1: Kalau cerita lampu itu, Ibu Suwarni, sudah saya menyoroti tentang lampu jalan.
0: Sering-sering ya?
1: Tidak pernah disahuti. Mm-hmm. Tapi itu yang saya fokusnya di Pilkades. Insya Allah kan tanggal 22 Juli kan ada pilkades serentak di 44 desa. Halo?
0: Iya.
1: Bagaimana kesiapan BPMPD, Badan Pemerintahan Masyarakat Desa, untuk mengungkap pilkades tanggal 22 Juli di 44 desa?
0: Okay.
1: Mungkin apakah ada debat antar kandidat?
0: Mm-hmm.
1: Ya. Biasanya itu saya lihat ya pilkades ini, karena sekarang sudah pencabutan lot, tidak lagi memakai buah, memakai nomor urut.
0: Iya.
1: Kayaknya kalau pilkades ini memakai yang dapat buah durian, buah mangga, sekarang saya lihat pakai nomor urut, lahirnya pilkada atau pilpres. Mungkin apakah juga untuk pilkades ini, apakah juga dilakukan debat pilkades antar kandidat tentang program-programnya. Itu yang saya mau tahu dari BPMPD dalam penjelasannya.
0: Terima
1: kasih Bu Sormi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju pilkades ini tentunya warga masyarakat juga bertanya-tanya, kira-kira nanti ada debat tidak yang dilakukan di desa-desa antara calon-calon kades ini ya, yang sudah mendapatkan nomor undian juga ya. Nah, seperti apakah prosesnya? Warga masyarakat tentunya ingin mengetahui juga tentunya apa visi misi dari masing-masing calon kepala desa tersebut untuk membangun desanya lebih maju dan berkembang. Baik, nanti ada rekan Setiadi yang akan menghubungi narasumber ya pendengar ya. Untuk itu kami menampung aspirasi Anda dan tentunya nanti kami akan sambungkan dengan yang bisa menjawab terkait apa yang Anda pertanyakan. Sebuah lagu dulu tentang sesal, inilah Tito Munandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti, lautnya dipenuhi sampah, udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Sepanjang jalan kenangan dan sesal telah kita dengarkan bersama. Pukul 10 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, rekan saya yang cantik Martina masih sementara menghubungi narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dari Emang, juga dari Pak Kendi, Muhammad Kendi Baskoro yang ada di Nalu tadi, terkait dengan lampu penerangan jalan yang dari bulan ke bulan ini belum sepenuhnya terpenuhi janji tersebut ya. Kemudian Pak Kendi lebih tertarik ke Pilkades, pemilihan kepala desa untuk Kabupaten Toli-Toli di 44 desa ini seperti apakah mekanismenya. Yang pertama, apakah ada debat dari masing-masing desa, debat kandidat begitu ya, untuk mengetahui apa visi misi dari para calon kepala desa untuk membangun desa tersebut. Kita masih di Halo RRI dan silahkan pendengar yang ingin bergabung, kami buka di line telepon Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, tadi terkait dengan iya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pendengar ya. Ada 3 poin yang disuarakan dan juga dari poin-poin tersebut masa aksi memberikan tenggang waktu 2x24 jam kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menanggapi hasil mediasi dan tuntutan yang mereka suarakan. Kemudian juga informasi lainnya ini, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol, Edwin Jurnalis, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung saat ini dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai karakteristik usaha, potensi ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi digital, sosial ekonomi keluarga, serta dinamika dunia usaha yang terjadi saat ini, di mana pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini akan berlangsung pada periode bulan Mei hingga Agustus 2026 melalui berbagai tahapan pendataan, baik secara daring maupun kunjungan secara langsung di lapangan yang dilakukan petugas sensus ekonomi di masing-masing daerah termasuk di wilayah Kabupaten Buol. Selain itu, data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik semata. Kemudian, Kepala BPS Kabupaten Buol juga memberi apresiasi kepada stakeholder terkait yang ada di daerah tersebut, di antaranya pemerintah daerah, Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi profesi, asosiasi usaha, media massa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026. Selain itu, pihaknya juga menitipkan pesan kepada seluruh petugas sensus ekonomi yang bertugas di Kabupaten Buol agar menyukseskan event nasional itu dengan mengejar target secara jujur. Untuk itu, Kepala BPS Kabupaten Buol berharap kepada petugas sensus ekonomi 2026 agar mendatangi langsung responden dan tidak menebak data, sebab hal ini akan berdampak terhadap akurasi data sensus ekonomi 2026. Baik, rekan Martina masih mencoba menghubungi narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kendi, juga Emang Dinopi. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Matiin HP dulu ah.
0: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
7: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
6: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
7: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
6: Kamu gak peduli ya sama aku.
7: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
8: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Baik pendengar, kami mohon maaf rekan Martina sudah menghubungi beberapa narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Emang juga Pak Kendi, namun mungkin karena kesibukan belum ada yang bisa memberikan tanggapan. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kebersamaan kita di Halo RRI, semoga bisa dijawab di Halo RRI selanjutnya. Saya Emi Darmoswito bersama rekan Martina Musadi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan tetap semangat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, cek fakta kami lansir dari Kementerian, dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pongkrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, klaim yang mengatakan hantavirus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dharma tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan.

0: Hingga Mei 2026 tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 93 provinsi, di mana terbanyak provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Baik pendengar, cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri virus. Hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Sebagai informasi dari artikel Tempo.co berjudul Epstein Files, catatan Durjana Elit Global. Epstein Files merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Baik, cek fakta yang selanjutnya, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG, koperasi desa Kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Saudara, sekian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
3: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang. Kita harus jaga kita pun anak ini. Supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
2: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
3: Iyo, sudah, Mace. Ya, kita harus tempat itu langsung ke posyandu. Kita harus
2: merasa kehamilan, kayaknya.
3: Itu lagi. Iya.
4: Ayo ke posyandu.
5: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
6: Macet lagi.
7: Eh, jangan diklakson, Ron.
6: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
7: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
6: Masa sih?
7: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
8: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
6: Apaan sih klakson-klakson?
7: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

BPOM temukan 12 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar baik, yang pertama, BPOM menemukan 12 produk obat bahan alami OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang beresiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Pendengar baik, kemudian informasi lainnya, dukung kesehatan ibu, Kemendukbangga luncurkan kelas ayah idaman. Pendengar, sebagai momentum awal dalam membangun gerakan ayah hadir dan terlibat aktif dalam mendukung kesehatan ibu, keberhasilan pelayanan KBPP atau keluarga berencana bersalin

Ya, pendengar, sebagai momentum awal dalam membangun gerakan Ayah Hadir dan Terlibat Aktif dalam mendukung kesehatan ibu, keberhasilan pelayanan KBPP atau keluarga berencana pasca persalinan serta terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyelenggarakan kick off kelas Ayah Idaman. Acara ini digelar dengan tema Ayah Peduli, Ibu Terlindungi, KBPP Semakin Pasti di ruang auditorium Kemenduk Bangga atau BKKBN pada Rabu 1 Juli 2026. Kelas Ayah Idaman dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan pelayanan KBPP dan dukungan terhadap program prioritas Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dalam pelaksanaan kelas tersebut, ayah akan memperoleh edukasi antara lain tentang kondisi ibu hamil, perubahan fisik dan emosional, serta dukungan ayah, tanda bahaya kehamilan dan peran ayah, yakni dalam mencegah keterlambatan, manfaat KBPP bagi ayah, ibu, dan keluarga, serta pilihan metode KBPP. Pada tahun 2026 ini, Kemenduk Bangga atau BKKBN akan memperkuat implementasi kelas Ayah Idaman melalui 1000 tempat praktek mandiri bidan atau TPMB yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. TPMB menjadi lokasi lokus kelas Ayah Idaman yang dinilai siap dan potensial karena merupakan fasilitas pelayanan paling dekat dengan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, serta keluarga. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

Baik, informasi dilansir dari rri.co.id, pendengar, mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan memperkuat aspek budaya gotong royong demi memperkokoh identitas pelayanan. Langkah tersebut diiringi peluncuran Standar Mutu Jaminan Kesehatan Nasional JKN terbaru berupa peluncuran Rehab 3.0 dan Pasti JKN. Inisiatif baru tersebut diluncurkan secara resmi pada Selasa 30 Juni 2026 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen penuh dalam menyatukan langkah untuk menjaga keselamatan jiwa setiap pasien. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaksito menjelaskan secara rinci mengenai arah transformasi budaya tersebut. Deklarasi Gerakan Nilai Moral Nasional tersebut dilaksanakan bertempat di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Ia menegaskan implementasi konkret nilai solidaritas sosial melalui pembenahan sistem perlindungan kesehatan nasional. Pihak penyelenggara jaminan sosial berkomitmen memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kemudian, pendengar, Kementerian Kesehatan mengapresiasi penyesuaian layanan medis melalui Sekretaris Jenderal Kuntawibawa Dasanugraha. Beban pembiayaan medis yang sangat berat seringkali menjadi kendala bagi warga kurang mampu. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat terus mengupayakan keseimbangan ideal aspek kualitas dan biaya perawatan. Penyediaan fasilitas pembayaran bertahap diharapkan mampu mengurangi resiko terputusnya seluruh akses pengobatan esensial masyarakat. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membukanya di laman rri.co.id.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengapresiasi penyesuaian layanan medis melalui Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasanugraha. Beban pembiayaan medis yang sangat berat seringkali menjadi kendala bagi warga kurang mampu. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat terus mengupayakan keseimbangan ideal aspek kualitas dan biaya perawatan, penyediaan fasilitas pembayaran bertahap diharapkan mampu mengurangi resiko terputusnya seluruh akses pengobatan esensial masyarakat. Menurutnya, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ruki Jo mengkonfirmasi peningkatan jumlah penduduk yang terdaftar secara aktif. Rasio kepesertaan masyarakat yang tinggi memerlukan dukungan sistem administrasi yang sangat andal serta transparan. Itu yang dikatakan menurutnya, kita ketahui penduduk kita saat ini jumlahnya terus bertambah dan cakupan peserta BPJS juga terus makin meningkat. Data sampai akhir Mei ini kalau tidak salah jumlah peserta kepesertaannya mencapai 285,25 juta, artinya mencapai 98,19% dari jumlah penduduk yang ada. Ia menjelaskan bahwa segenap pengawasan berkala terus dilakukan guna memantau efektivitas bantuan iuran pemerintah. Peningkatan kualitas pengawasan diharapkan mampu menjaga pengelolaan dana amanah jaminan sosial nasional secara optimal. Dan transformasi mutu layanan kesehatan nasional diharapkan berjalan seiring dengan penguatan tata kelola finansial program. Komitmen bersama lintas kementerian selalu menjadi pondasi demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah informasinya, dan satu lagu kembali kami persembahkan untuk Anda, Ada Rasa Cinta.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa penduduk di seluruh Indonesia. Lembaga ini mengoptimalkan screening riwayat kesehatan guna mendeteksi risiko hipertensi serta diabetes mellitus sejak dini. Upaya kesehatan promotif ini diimplementasikan melalui kegiatan lari santai di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara olahraga melibatkan berbagai komunitas lari ini diselenggarakan pada Minggu 28 Juni 2026. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan komitmen penuh institusinya. Saat ini sebanyak 23.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama telah aktif melayani seluruh peserta di Indonesia. Pujo menjelaskan jangkauan layanan rujukan medis kini ditopang oleh ribuan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Lembaga tersebut kini telah bekerja sama dengan 3.221 rumah sakit serta klinik utama seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat langkah promotif dan preventif untuk menekan peringkatan penyakit tidak menular khususnya pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2025 lebih dari 79 juta peserta JKM telah mengikuti screening riwayat kesehatan dengan sekitar 23 juta peserta berisiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes mellitus. Data internal menunjukkan ratusan ribu peserta berusia di bawah 45 tahun terdiagnosis menderita diabetes mellitus. Selain itu, terdapat 1 juta lebih masyarakat usia produktif yang terdeteksi mengidap penyakit hipertensi. Pujo terus mendorong seluruh masyarakat luas agar senantiasa konsisten menerapkan berbagai kebiasaan hidup sehat harian, program khusus mengenai pengelolaan penyakit kronis serta terus disosialisasikan demi mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat secara optimal. Baik pendengar, sebuah lagu kami persembahkan kembali ke ruang dengar Anda, ada Maya Rumantir. Baik, setelah lagu ini kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami sambil nanti menantikan hubungan dengan Masjid Mujahidin Toli-Toli untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat.

Pendengar menantikan hubungan dengan Masjid Mujahidin Toli-Toli untuk mengikuti khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat, kami akan persembahkan lagu-lagu religi Islami.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Masjid Mujahidin Toli-Toli mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Mujahidin Toli-Toli bersama Khatib Dr. Andes Naharudin Abdul Mandar MPD.
1: Insyaallah kepada kita sekalian selaku pengikutnya sepanjang akhir sholat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kami menyampaikan keadaan dan suara kita sampai dengan ini berupa pemasukan dan pengeluaran kita dan juga satu terawih. Jemaah, selalu kita kepada terawih itu sebesar 20 juta 500

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Masjid Mujahidin Panasakan mengikuti pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat bersama Khatib Dr. Andes Naharudin Abdul Mandar MPD. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala bashir nadhir alladhi arsalallahu rahmatan lil alamin wa anzala alaihi alkitab almubin man ittasama bihi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasuluh. Allahumma pasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal mu'minun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم. جمع جمعات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih tetap memiliki semangat dan komitmen untuk datang di tempat ini melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selanjutnya teriring salam dan salawat kepada baginda nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita hari ini adalah ayat pertama surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran, ada 286 ayat, dan di dalam surah itu juga ada ayat yang terpanjang kurang lebih satu halaman yang berbicara tentang prinsip-prinsip muamalah. Surah ini turun di Madinah yang masyarakatnya heterogen. Suku Arab ada suku Aus dan Khazraj. Suku Yahudi ada Bani Kainuka, Bani Nazir, Bani Quraiza. Agama juga begitu, ada agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Heterogen masyarakatnya, makanya surah Al-Baqarah ini banyak hal berbicara tentang itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah diawali dengan huruf muqatta'. Huruf yang dibaca terpisah, huruf yang dibaca dieja, yaitu alif, lam, mim. Ada tiga huruf. Apa makna dari huruf muqatta itu? Ulama abad pertama sampai abad ketiga tidak berani mengartikan lebih jauh atau menafsirkan lebih jauh. Mereka memahami wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kalau kita baca di tafsir jalan lain, wallahu alamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya.
1: Tapi setelah abad ketiga, para ulama ada yang penasaran. Tentu ayat yang diturunkan Allah itu ada mana? Sehingga ada yang memahami bahwa huruf muqatta itu mengandung makna pertama sebagai nama surat. Nama surat. Karena memang ada huruf-huruf muqatta itu sekaligus menjadi nama surat. Seperti misalnya surah Yasin. Itu pembukanya huruf muqatta Yasin. Yasin. Toha. Sot. Qaf. Ya, nama surat. Yang pertama. Yang kedua adalah mengandung makna tantangan terhadap orang yang ragu Al-Quran. Wahai masyarakat, khusus pada saat itu orang-orang Arab, ini ada tiga huruf, Alif, Lam, Mim. Coba kamu buat yang huruf-huruf ini kamu kenal. Tantangan buat kamu, kalau kamu masih ragu terhadap bahwa Al-Quran ini firman Allah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menantang itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, maka buat, datangkan satu surat. Ya, tantangan Al-Quran datang dan sampai sekarang tidak ada yang mampu menantang itu. Makna yang ketiga adalah untuk menarik perhatian. Ketika ada kata awal itu Al-Quran, Alif Lam, ada apa ini? Dia ingin baca lebih lanjut. Jamaah sekalian, kalau kita pergi ke toko buku, sebelum kita membeli buku, biasanya kita baca dulu judulnya, menarik atau tidak. Kalau tidak menarik, biasa langsung dilewatkan saja, atau minimal juga dibaca daftar isinya. Tidak perlu kita baca semua, terlalu panjang. Kalau judulnya menarik, biasa kita beli. Misalnya ada buku misalnya judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ternyata Akhirat Tidak Kekal, yang ditulis oleh Agus Mustafa. Akhirat Tidak Kekal. Ingin kita membaca itu, apa isinya itu? Ada buku Melawan Takdir. Kenapa takdir dilawan? Yang ditulis oleh Profesor Hamdan Johannes. Menarik, dan ternyata memang isinya menarik. Jadi di awal itu, jadi Al-Quran itu datang dengan huruf itu untuk menarik perhatian, agar kita tertarik untuk membaca berikutnya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh Rashid Khalifah, bahwa huruf-huruf muqatta itu menunjukkan jumlah huruf yang terdapat di situ. Huruf yang paling banyak terdapat di surah itu. Jadi di surah Al-Baqarah ini, huruf yang paling banyak itu adalah pertama Alif, yang kedua Lam, yang ketiga Mim. Kecuali katanya pada surah Yasin, karena susunan hurufnya terbalik. Harusnya Sin dulu baru Ya, susunan huruf hijaiyah itu, makanya dibalik dia terkecil. Pendapat ini para ulama melihat kontroversial, ya, perlu dikaji lebih jauh tentang pendapat itu benar atau tidak. Yang jelas dari sekian pendapat ulama itu, ada yang disepakati. Yang pertama adalah bahwa huruf-huruf muqatta'a di dalam Al-Quran itu ada 14 huruf, artinya seperdua dari huruf hijaiyah. Ya, yang kemudian ulama merangkai dengan kalimat nassun hakim qati'un law sirrun, nas atau teks yang penuh bijaksana, pasti, bersifat pasti, memiliki rahasia. Nassun hakim qati'un law sirrun, itu yang disepakati pertama. Yang kedua adalah huruf-huruf yang dipilih itu mewakili huruf, makharijul huruf. Ya. Menurut Al-Jazari, makharijul huruf itu ada 17 yang kemudian dibagi kepada 5 kelompok. Ada Al-Jawf, ada Al-Halq, ada Al-Lisan, Al-Syafatain, dan Al-Khaisum. Makharij huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Nah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengucapan huruf-huruf itu harus dari keluar dari tempat keluarnya. Kapan tidak sesuai dengan dari mana tempat keluarnya, maka salah pengucapannya itu. Misalnya alif. Alif itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Iya. Adalah hak alif. Kemudian lam itu lidah melekat pada langit-langit mulut. Lam agak sedikit lebarkan itu lidah, bukan meruncing. Kemudian ada huruf mim, keluar dari asyafatain, ketemu bibir atas dan bibir bawah. Ulama menyampaikan bahwa huruf-huruf itu adalah awal, pertengahan, dan akhir. Ya. Memang huruf-huruf mukatta ini biasanya setelah huruf itu diikuti dengan Al-Quran atau Al-Kitab. Alif, Lam, Mim, Tanzilul Kitab. Alif, Lam, Mim, Tilka Ayatul Kitab. Tilka ayatul kitabil hakim. Ada kitab yang namanya daripada Al-Quran. Harinya kemudian ulama memberikan komentar lebih jauh bahwa Al-Quran ini berbicara tentang awal penciptaan, kehidupan di dunia, akhir penciptaan itu kiamat. Jadi awal, pertengahan, akhir. Dan memang begitu Al-Quran berbicara semua tentang itu. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua disepakati. Yang ketiga adalah yang disepakati adalah membaca Al-Qur'an ini perlu ada guru. Ada pengajar. Kalau tidak ada guru, kemungkinan besar banyak salahnya. Karena tidak semua huruf alif, lam, mim dibaca alif, lam, mim. Bisa dibaca alam. Dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa, alam, alam nasyrah. Ya. Karena awal-awal surat itu turun, ayat-ayat itu turun, itu tidak ada barisnya. Jadi barisnya cuma alif, lam, mim. Mau dibaca apa itu?
0: Ya.
1: Dan memang ayat yang turun kepada Nabi lewat malaikat Jibril itu tidak membawa kertas yang ada tulisannya. Tapi lewat pendengaran dan pengajaran malaikat kepada Nabi. Jadi Nabi mendengar itu pengucapannya. Sehingga tidak salah baca dan sampai kepada kita. Alhamdulillah di masa Abu Aswad Ad-Duwali memberikan titik dan baris. Sehingga agak mudah kita membaca Al-Quran. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk memahami Al-Quran lebih jauh dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa sikla kim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa raddallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'u man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم افتحه بخير ابواب الرزق ابواب الصحه ابواب السلام وعافنا في الدنيا والاخره. ربنا اتنا من لدنك رحمه واجعل لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لعلكم تذكرون ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

So, as the king wanted to do so, was full of

Dios,

the lost.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Mujahidin Panasakan Toli-Toli. Dan baik, lagu-lagu religi islami kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda.

Baik, itulah lagu-lagu religi Islam yang kami persembahkan untuk siang hari ini. Sudah pukul 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz.

0: main ini anak-anak. Eh, peribut ke sana dorong pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini iting? Kuat sekali bapak itu peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 Era Ritoli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Baik, Anda masih bersama kami dan kali ini kami persembahkan lagu-lagu dari daerah Bugis mengisi musik tradisional dan budaya.

Daerah Bugis yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong semoga terhibur dengan persembahan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Toli-Toli hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Itulah lagu-lagu dari daerah Bugis telah menemani Anda siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jadi dari 7 itu cuma satu yang memiliki calon, satu orang, sisanya itu ada yang 2, 3, bahkan sampai 5. Desa Ogolebuga itu hanya satu pendaftar, pendaftar yang sudah ditetapkan menjadi calon. Jadi proses pendaftaran itu pernah sampai terjaring 3 orang, tapi begitu penetapan, yang 2 tidak melengkapi dokumen.
2: Yang pertama, jangan membuang kunci sembarangan. Yang kedua, perhatikan rumah kita, di setiap rumah, terutama benda-benda yang gampang terjadi kebakaran ya, yang dapat menyulut kebakaran itu juga harus dijauhkan. Nah, misalnya penyimpanan bahan bakar apa semua, kemudian juga biasanya terjadi konduksi, terutama di rumah-rumah.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Baruga, Desa Mokupo, dan Desa Mendaan, Kabupaten Buol, menggelar kerja bakti bersama untuk membangun jembatan darurat setelah jembatan penghubung antar wilayah tersebut ambruk beberapa hari lalu. Serta diakhiri dengan informasi dari dunia olahraga tentang babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik yang diwarnai permainan berkualitas, strategi matang, dan sejumlah momen krusial. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Kami awali berita yang pertama, pada pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah Kecamatan Dondo, terdapat satu desa yang akan melawan kotak kosong. Berikut laporan Sardono.
1: Dari 44 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Tolitoli yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak, ada satu desa yang akan melawan kotak kosong di wilayah Kecamatan Dondo. Camat Dondo Muhammad Yasin kepada RRI menyebut, untuk Kecamatan Dondo terdapat 7 desa yang akan melaksanakan Pilkades, yakni Desa Luok Manipi, Desa Salumbia, Desa Ogowele, Desa Lais, Desa Tinabogan, Desa Labuo, dan Desa Ogowele Buga. Seperti desa-desa lainnya saat ini, telah ditetapkan para calon dan pengundian nomor urut masing-masing calon kepala desa. Dari 7 desa, Desa Ogwili Buga hanya memiliki satu calon, sehingga nantinya akan melawan kotak kosong, di mana pada proses pendaftaran terdapat 3 calon, namun 2 calon tidak lanjut melengkapi berkas pendaftaran.
2: Jadi dari 7 itu, cuma satu yang memiliki calon satu orang, sisanya itu ada yang 2, 3, bahkan sampai 5. Desa Ogowele Buga itu hanya satu pendaftar. Pendaftar yang sudah ditetapkan menjadi calon. Jadi proses pendaftaran itu pernah sampai terjaring 3 orang. Tapi begitu penetapan, yang 2 tidak melengkapi dokumen. Cuma satu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Tolitoli, Samsu M. Saleh, sebelumnya kepada RRI menyebut, untuk Pilkades serentak tahun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah diatur jika memang hanya terdapat satu calon, Pilkades tetap dapat dilaksanakan.
3: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, diantaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan Pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan.
1: Semakin dekatnya pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 22 Juli 2026, Samsu M. Saleh mengajak semua panitia terus bekerja secara profesional mempersiapkan proses pemilihan masyarakat sebagai wajib pilih, mempersiapkan diri untuk memilih calon kepala desa terbaik berdasarkan visi misi dengan tidak tergiur mani politik atau memilih hanya karena berdasarkan unsur kedekatan atau kekeluargaan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Buol agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas saat ini. Martina melaporkan.
4: Sebagai langkah mitigasi dan deteksi dini guna mencegah meluasnya kebakaran lahan maupun pemukiman warga di tengah kondisi cuaca panas saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Buol agar meningkatkan kewaspadaan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kafi Marjuni, saat dihubungi RRI mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, memperhatikan penyimpanan bahan bakar maupun benda-benda yang mudah terbakar.
5: Yang pertama, jangan membuang puntung sembarangan. Yang kedua, perhatikan rumah kita di setiap rumah, ya kan? Terutama benda-benda yang gampang terjadi kebakaran, ya, yang dapat menyulut kebakaran itu juga harus dijauhkan. Nah, misalnya penyimpanan bahan bakar apa semua, kemudian juga biasanya terjadi konduksi terutama di rumah-rumah, ya kan, kita tetap sering melakukan koordinasi dengan pihak PLN.

0: Dijelaskan melalui surat edaran kepada seluruh camat, BPBD berharap pemerintah kecamatan dapat meneruskan imbauan tersebut hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat semakin waspada terhadap potensi kebakaran.
1: Himbauan kami terutama kepada masyarakat ya baik dari di 11 kecamatan dari Ungu sampai Lakuan Buol, kemudian wilayah pedalaman. Masyarakat ya, kita harus berhati-hati ya kan, terutama kami juga sudah menyurat sudah ke semua kecamatan tentang himbauan-himbauan.
0: BPBD Kabupaten Buol juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat pemerintah setempat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
2: Kita beralih ke informasi lain. Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan hilirisasi industri kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemberdayaan Industri di Disperindak Sulawesi Tengah, Mira Yuliastuti, mengatakan, hingga saat ini, sebagian besar hasil produksi kelapa masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi komoditas kelapa belum memberikan manfaat maksimal bagi petani maupun pelaku usaha. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong peningkatan skala usaha menuju industri pengolahan yang lebih modern dan berdaya saing agar mampu menghasilkan berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai industri kelapa dari sektor hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
4: Yang adalah mendorong yang kita punya produk setengah jadi atau dia produk jadi. Sekarang ini misalnya contohnya kelapa, itu kan kita pelaku-pelaku IKM ataupun produk jadi yang sudah ada di kita itu dalam bentuk apa, misalnya VCO itu yang kalau dia taraf industri pengolahan, bukan lagi industri rumahan ya.
3: Sementara itu, petani kelapa di Kabupaten Toli-Toli, Sardin, menyambut baik program hilirisasi kelapa yang didorong pemerintah provinsi. Menurutnya, pengembangan industri pengolahan kelapa akan memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani, sehingga harga jual kelapa dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani.
5: Ini kan yang diinginkan sebenarnya masyarakat petani ini, bagaimana mereka itu juga pembelian harga produksinya juga kasih yang tidak murah. Ini bisa menyesuaikan, misalnya kelapa kupas dibelinya di pemasaran sini 2.000 per kilo misalnya ya, berapa juga pabriknya juga membeli duit.
3: Potensi kelapa yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan program hilirisasi dari hulu ke hilir, salah satunya melalui pengembangan industri pengolahan kelapa. Susanti Akataba melaporkan.
6: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Pemerintah Kecamatan Biau dan Kelurahan Leo II menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia bersama masyarakat yang dipusatkan di Taman Masjid Agung Atafakur Buol. Berikut laporan Datra Hasan.
7: Saudara, animo sejumlah masyarakat di Kabupaten Buol terhadap Piala Dunia di babak 32 besar saat ini semakin tinggi. Pemerintah Kecamatan Biau dan Kelurahan Leo II menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dipusatkan di Taman Masjid Agung Atafakur, Kabupaten Buol. Camat Biau, KRS Lamaka, kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi terkait nonton bareng, pihaknya dibantu pemerintah Kelurahan Leo II menyediakan fasilitas nonton bareng, seperti penggunaan proyektor layar lebar dalam menyaksikan pertandingan sepak bola. Dikatakan sejumlah titik yang menjadi fokus pada kegiatan nonton bareng selain di Taman Masjid juga dilaksanakan di anjungan Leo I. sehingga pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan.
8: Untuk wilayah-wilayah lain di 7 kelurahan ini akan melaksanakan juga di wilayahnya, baik itu di kelurahan atau di tempat-tempat umum yang kemudian itu sudah membuat itu dan tinggal dikoordinasikan dengan pemerintah kelurahan untuk terkait daripada nobar ini. Intinya jaga keamanan, bekerja sama dengan aparat pemerintah.
7: Sementara itu, Sekretaris Lurah Leok II, Rusman R. Usia, mengatakan pihaknya juga memfasilitasi kegiatan nonton bareng di wilayahnya. Mengingat masyarakat di Kelurahan Leok II juga menyukai olahraga sepak bola, turnamen Piala Dunia yang berlangsung saat ini.
9: Tujuan daripada nonton bareng ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk kemudian menggiatkan atau bisa ada timbal balik kepada UMKM yang ada. Para pelaku usaha, mikro kecil dan menengah, untuk kemudian di mana titik tempat pelaksanaan tersebut, pengunjung atau penonton juga plus sekaligus bisa berbelanja di pelaku-pelaku UMKM tersebut.
7: Untuk itu diharapkan masyarakat meskipun berbeda dukungan terhadap negara yang bertanding pada Piala Dunia kali ini, kegiatan nonton bareng dapat menjadi ajang silaturahmi dalam mempererat tali persaudaraan.
2: Masih dari Kabupaten Bual, masyarakat dari tiga desa yakni Desa Baruga, Desa Mokupo, dan Desa Mendaan, Kabupaten Bual, menggelar kerja bakti bersama untuk membangun jembatan darurat setelah jembatan penghubung antar wilayah tersebut ambruk beberapa hari lalu. Laporan Alfian Syah.
10: Baik, saudara, masyarakat dari tiga desa yakni Desa Baruga, Desa Mokupo, dan Desa Mendaan menggelar kerja bakti bersama untuk membangun jembatan darurat setelah jembatan penghubung antar wilayah tersebut ambruk beberapa hari lalu. Kepala Desa Mendaan Sudiharto kepada RRI mengatakan bahwa jembatan yang ambruk merupakan bangunan lama yang kondisinya memang sudah cukup tua. Menurutnya, semangat gotong royong masyarakat dari Desa Mokupo, Baruga, dan Mendaan menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan jembatan darurat sehingga akses warga dapat segera difungsikan kembali. Sudiharto juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah Kabupaten Bual melalui Dinas PU dan BPBD yang ikut serta dalam proses pembangunan jembatan darurat tersebut.
11: Jembatan putus, iya tidak ada banjir. Kan selama juga itu jembatan sehingga putus, berapa puluh tahun sudah itu, setua itu jembatan. Tadi kan masyarakat Moku, masyarakat Baruga, Mendaan, ada kerja bakti. Jangan juga dari Dinas PU, ada juga turun dari dinas apa ini, bencana itu ada juga turun Pak. Sudah Pak, sudah tadi ada kerja bakti dari masyarakat Mokupo, Desa Mokupo, Baruga dengan Mendaan sudah. Sudah dianu, sudah ada anu, sudah bisa lewat semua itu kendaraan.
10: Sementara itu, Kepala Desa Baruga Irwan berharap pemerintah segera mengambil langkah lanjutan dengan membangun kembali jembatan permanen. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, khususnya warga Desa Baruga. Irwan menjelaskan bahwa sekitar 80% penduduk Desa Baruga memiliki lahan perkebunan yang berada di wilayah Desa Mendaan.
12: Kami dari pemerintah Desa Baruga berharap jembatan yang putus yang berada di Desa Mokupo itu agar kiranya cepat dibangun kembali. Karena jembatan ini menghubungkan antara dua desa namun penggunanya lebih dari tiga desa. Karena Desa Baruga itu penduduknya sekitar 80% berkebun di Desa Mendaan melalui jembatan itu.
10: Pemerintah desa bersama masyarakat berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan agar konektivitas antar wilayah kembali normal. Selain mempermudah mobilitas warga, keberadaan jembatan yang layak juga diharapkan mampu menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur penghubung ketiga desa tersebut.
2: Kita kembali ke informasi olahraga. Meraih target masuk dalam posisi 5 besar dalam perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali November mendatang, KONI Kabupaten Bual melakukan sejumlah langkah persiapan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
13: Salam olahraga, saudara. Menghadapi ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Morowali November mendatang, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh masing-masing KONI yang ada di daerah, tidak terkecuali Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bual yang menargetkan pada Porprov kali ini masuk dalam posisi 5 besar perolehan medali. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bual, Dwi Yati Pahrini, saat diwawancara RRI mengungkapkan langkah awal yang dilakukan pihaknya kepada seluruh cabang olahraga, yakni melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga untuk tertib administrasi terkait atlet yang ada di masing-masing cabang olahraga, karena salah satu persyaratan utama pada Porprov cabang olahraga SK-nya harus aktif, di mana dari verifikasi yang dilakukan ke cabang olahraga, KONI mendapatkan ada cabang olahraga yang memiliki SK namun tidak memiliki kepengurusan hingga dualisme kepemimpinan. Selain itu, pendataan rekam jejak prestasi bagi cabang olahraga maupun atletnya guna melihat atlet yang pernah terjun pada Porprov sebelumnya hingga prestasi yang ditorehkan. Hal itu dimaksudkan agar atlet yang diterjunkan pada Porprov 10 Morowali merupakan atlet potensial yang dapat menyumbangkan medali bagi daerah berjuluk Kota Berkah Bual.
14: Dengan melakukan pendataan para atlet. Nah, pendataan ini kita upayakan itu lewat pendataan rekam jejak prestasi atau track record prestasi. Jadi, kita akan melihat atlet-atlet mana saja yang sudah pernah di Porprov sebelumnya atau yang mana yang melakukan mengikuti latihan berkala, mengikuti event-event secara berkala beberapa tahun terakhir sampai dengan hari ini. Tentu itu akan menjadi pertimbangan buat KONI untuk para atlet mana yang akan kita bawa.
13: Menurut Sekum KONI Kabupaten Bual, pembatasan atau efisiensi anggaran yang diberlakukan saat ini juga akan berdampak terhadap jumlah atlet maupun cabang olahraga yang akan diterjunkan pada ajang multi-event 4 tahunan itu, di mana atlet yang dibawa merupakan atlet berpotensi menyumbangkan medali bagi Kota Berkah Bual.
14: Menurut instruksi Pak Ketum dan kesepakatan kita bersama di KONI adalah yang kita bawa ini hanya atlet yang berpotensi medali, Pak. Benar-benar berpotensi medali, terlepas dia emas, perunggu atau perak. Ini berpotensi medali dulu, sehingga kita melakukan bagaimana caranya dengan upaya mengetahui bagaimana nih caranya atlet kita tahu dia berpotensi atau tidak. Tidak lepas dari situ, setelah kita lihat prestasi, kita tanya lagi, kan kalau misalnya contoh dia juara satu, tapi tahunnya tahun 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, itu belum tentu juga kita bawa, karena biasanya kan untuk beberapa cabur, kalau lama tidak latihan, itu pasti turun kemampuannya.
13: Menurutnya, ada beberapa cabang olahraga cabur yang bernaung di bawah bendera KONI Buol melakukan seleksi, di antaranya cabang olahraga atletik, guna melihat kemampuan serta performa yang dimiliki apakah sama pada porprov sebelumnya atau telah mengalami penurunan. Hal itu bertujuan agar atlet yang terseleksi merupakan atlet yang siap diterjunkan serta membawa nama harum Kabupaten Buol di ajang multi-event 4 tahunan tersebut.
2: Kita beralih ke informasi Piala Dunia FIFA 2026. Babak penyisihan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan sejumlah pertandingan menarik yang memastikan tiga tim Eropa mengamankan tempat di babak 16 besar. Spanyol tampil dominan saat membungkam Austria. Portugal meraih kemenangan dramatis atas Kroasia dalam laga yang diwarnai kontroversi VAR. Sementara Swiss menunjukkan efektivitas permainan untuk menyingkirkan Aljazair. Hasil tersebut sekaligus melengkapi peta persaingan menuju fase gugur yang dipastikan akan semakin sengit. Setiadi melaporkan.

0: Saudara Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar usai menundukkan Austria dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga penyisihan yang berlangsung di Stadion Inglewood, Los Angeles, Amerika Serikat. La Fuerroja tampil dominan sejak menit awal dengan menguasai jalannya pertandingan. Michael Oyarzabal menjadi bintang kemenangan melalui 2 gol pada menit ke-36 dan ke-89. Sementara Pedro Porro turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk mengunci kemenangan telak. Secara statistik, Spanyol benar-benar mengendalikan permainan. Mereka mencatatkan 65% penguasaan bola, lepaskan 22 tembakan dengan 10 diantaranya tepat sasaran, serta membukukan akurasi operan mencapai 91% dari total 611 umpan. Sebaliknya, Austria hanya mampu menciptakan 5 tembakan tanpa satupun mengarah ke gawang. Dominasi tersebut membuat pertahanan Austria terus berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan hingga gagal mencetak gol balasan. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol melaju ke babak 16 besar dengan kepercayaan diri tinggi. Tantangan berikutnya dipastikan tidak mudah karena mereka akan berhadapan dengan Portugal yang sebelumnya sukses menyingkirkan Kroasia. Duel dua raksasa Eropa tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak 16 besar, mengingat kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Toronto. Seleção sempat unggul lebih dulu melalui eksekusi penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 sebelum Ivan Perisic menyamakan kedudukan 5 menit kemudian. Laga berlangsung penuh tensi hingga masa injury time ketika pelatih Portugal menarik keluar Ronaldo dan memasukkan Gonzalo Ramos. Pergantian itu terbukti menjadi keputusan jitu setelah Ramos mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+ 4 sekaligus memastikan Portugal melaju ke fase gugur. Pertandingan diwarnai kontroversi besar setelah 3 gol Kroasia dianulir wasit karena pelanggaran dan offside berdasarkan hasil peninjauan VAR. Meski Kroasia mampu melepaskan 7 tembakan tepat sasaran, efektivitas lini belakang Portugal serta sejumlah keputusan krusial wasit membuat mereka gagal memaksakan hasil imbang. Dari sisi permainan, Portugal lebih mendominasi penguasaan bola dengan 62%, mencatatkan akurasi operan mencapai 92%, serta menghasilkan 15 percobaan tembak yang menunjukkan kontrol permainan tetap berada di tangan anak asuh Portugal. Kemenangan ini membawa Portugal menghadapi tantangan berat di babak 16 besar, yakni duel sesama raksasa Eropa melawan Spanyol yang sebelumnya melumat Austria 3-0. Pertemuan Iberia tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi di fase gugur. Portugal akan mengandalkan efektivitas serangan dan kedalaman skuad yang terbukti melalui kontribusi pemain pengganti, sementara Spanyol datang dengan modal permainan kolektif dan dominasi penguasaan bola yang sangat impresif. Sementara itu, Swiss juga ikut memastikan langkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga penyisihan grup yang berlangsung di Stadion BC Place, Vancouver. Tim asuhan Murat yakin langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal dan membuka keunggulan melalui Bre Embolo pada menit ke-10, memasuki akhir babak pertama, dan Doye menggandakan keunggulan pada menit ke-46, memastikan Swiss menutup pertandingan dengan kemenangan tanpa kebobolan. Meski Aljazair lebih unggul dalam penguasaan bola dengan 55% dan mencatatkan 513 operan berbanding 397 milik Swiss, efektivitas menjadi pembeda utama dalam pertandingan ini. Swiss mampu melepaskan 11 tembakan, 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sementara Aljazair hanya menghasilkan 8 percobaan dengan 2 tembakan tepat sasaran. Organisasi pertahanan Swiss juga tampil disiplin, sehingga mampu meredam setiap upaya serangan lawan dan mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa Swiss melaju ke babak 16 besar dengan kepercayaan yang diri tinggi. Mereka kini menunggu pemenang laga antara Kolombia dan Ghana yang akan dimainkan besok untuk menentukan lawan berikutnya. Siapapun yang lolos dipastikan akan menjadi ujian berat. Namun performa solid Swiss, terutama dalam memanfaatkan peluang dan menjaga keseimbangan lini pertahanan, menjadi modal penting untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak perempat final. Hasil ini, Spanyol akan menghadapi Portugal dalam laga bertajuk Derby Iberia yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar di babak 16 besar. Di sisi lain, Swiss masih menanti pemenang duel Kolombia kontra Ghana sebagai lawan berikutnya. Ketiga tim membawa modal positif menuju fase gugur, namun konsistensi permainan, strategi pelatih, dan efektivitas memanfaatkan peluang akan menjadi penentu langkah mereka untuk terus melaju dalam perburuan gelar juara Piala Dunia 2026.
1: Baik, saudara, babak penyisihan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan sejumlah pertandingan menarik yang memastikan tiga tim Eropa mengamankan tempat di babak 16 besar. Spanyol tampil dominan saat membungkam Austria. Portugal meraih kemenangan dramatis atas Kroasia dalam laga yang diwarnai kontroversi VAR. Sementara Swiss menunjukkan efektivitas permainan untuk menyingkirkan Aljazair. Hasil tersebut sekaligus melengkapi peta persaingan menuju fase gugur yang dipastikan akan semakin sengit. Dan laporan Setiadi Marhum sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Baik, saudara, demikian kebersamaan kita di Toli-Toli siang ini. Jangan kemana-mana, masih ada rekan saya Mbak Mariani selanjutnya akan menemani Anda. Saya Imi Darmoswito, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini. Saya penyiar Anda Maria Dirauf kembali menyapa Anda untuk toli-toli sore ini. Dan kita akan awali jumpa kita dalam sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Terima kasih.
1: This is one DJ.

0: Pendengar di Prodamdut untuk hari ini, silakan ada langsung yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Prodamdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ani dan Gustada.
0: Terima kasih. Dengan siapa gerangan hari ini?
1: Dengan Masni Mbak Ani di Tenigi.
0: Di Tenigi. Apa kabar Mbak Masni Tenigi hari ini?
1: Alhamdulillah, lagi baik Mbak, lagi sehat.
0: Cerah ya Tenigi?
1: Cerah Mbak Ani.
0: Terus lagi buat apa nih di sana?
1: Mbak Ani yang menyiar. Secara hatinya Mbak Ani.
0: Iya dong, harus semangat. Cuaca kan lagi cerah. Nah, hati juga harus cerah ceria ya.
1: Iya Mbak Ani.
0: Oke Mbak Masni, kita lagunya boleh ikutan dengan lagu yang sudah terformat dulu ya.
1: Iya Mbak Ani.
0: Untuk hari ini silakan senggol-senggol dong buat siapa nih?
1: Mengapa ada Tasya Dilalus bersama ibu? Ada Jogunda Amri sehat, ada Nur Edika Betana Daniar, ada siapa? Syarira Rahma. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pendengar lainnya yang masih ingin bergabung, setelah tadi ada Mbak Masni ya, tentunya beberapa lagu-lagu dangdut yang hadir sore hari ini membuat sore Anda semakin lebih berwarna. Apalagi mungkin yang lagi santai-santai sambil nyusun rencana besok long weekendnya mau kemana lagi nih ya. Apakah ada yang mau lagi kemana, kebun ya, atau juga mungkin ke rumah kerabat, saling mengunjungi biar silaturahmi tetap selalu terjalin ya. Oke, next kita langsung sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam Mbak Ani, sudah ini yang ditunggu-tunggu dari sore.
0: Iya, apa kabar Bunda Lemba?
1: Alhamdulillah Mbak Ani, ada tadi lagi dapat undangan ke tetangga orang dari Tanah Suci Mbak Ani.
0: Gantung belanga lagi nih Bunda ya, yang penting sehat-sehat.
1: Gantung belanga.
0: Iya, berdoa mudah-mudahan nanti suatu saat Bunda juga bisa menginjakan kaki di
1: Tanah Suci. Alhamdulillah, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke Bunda, kita lagunya boleh ikutan dulu ya untuk hari ini.
1: Ya, ikutan saja Mbak Ani karena sebentar saya lagi ikut ke
0: menyapa-nyapa buat siapa nih Bunda?
1: Ferry Buah lagi sebentar Mbak Ani. Ya, menyapa dulu ada Mas Mitari, terima kasih sapaannya. Ada Maya di Gorontalo dan khusus buat anak-anak ada di Morowali, semoga sehat selalu. Pokoknya sama-sama tanpa terkecuali Mbak Ani.
0: Iya.
1: Semoga semua dalam keadaan sehat dan buat Mbak Ani sekeluarga. Alhamdulillah sudah tiba selamat lagi dengan sorry-sorry lagi.
0: Iya.
1: Oke Mbak Ani, selamatnya keadaan untuk anak kita.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar kita Bunda Ama dari Lemba ya, yang juga sudah ikutan gabung sore hari ini, bahagia selalu menyertai dan bisa terhibur pastinya dengan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik yang mewarnai sore Anda. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum Dandut saudara kita.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana gerangan hari ini?
1: Dengan orang Lalo.
0: Dengan orang Lalo, Mbak Gaby ya?
1: Iya.
0: Iya, Mbak Gaby, saya pikir tidur lelap ini sore-sorenya.
1: Iya.
0: Saya pikir tidur lelap sampai mimpi-mimpi, tidak ya?
1: Sudah bangun.
0: Oh, sudah bangun, berarti habis tidur ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kita lagunya boleh ikutan ya, Mbak Gaby.
1: Oh iya.
0: Iya, menyapa buat siapa Mbak Gaby, silakan.
1: Ada Bunda Ama tadi. Ada Rahma, ada Syara, ada Pak Pasha, ada Ketima. Ada Bunda Nurini dua-dua, ada Maya.
0: Iya.
1: Selamat pagi, depannya selamat sore. Buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga. Mana ole-ole?
0: Oh, ole-ole nanti mampir ke Kabinuang ya.
1: Ole-ole pulang kampung.
0: Oh, iya.
1: Dari Sopeng.
0: Iya, dari Sopeng. Keliling Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Semua kampung di Sulsel dikelilingkan dulu baru pulang lagi ke Toli-Toli ini.
1: Oh iya.
0: Iya Mbak Gaby. Terima kasih kembali Mbak Gaby sudah ikutan gabung hari ini bersama kami di Pro Dandut. Dan untuk pendengar lainnya, bersama kami terus di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: ataupun juga Anda yang bekerja di rumah hari ini. Jadi pendengar, hari ini kita bisa kita lewati dengan penuh kebahagiaan. Banyak hal yang menjadikan kehidupan kita lebih berwarna, apalagi untuk kita yang sudah meluangkan begitu banyak waktu untuk memberikan support bagi keluarga tercinta. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Eli Mbak.
0: Ibu Eli, apa kabar Bunda Eli hari ini? Sehat-sehat kan?
1: Alhamdulillah, cerah di Tumban.
0: Cerah, alhamdulillah ya. Oke, Bunda Eli lagi buat apa ini sore-sore?
1: Ada baring-baring nih, baring-baring Mbak Ani.
0: Oh ya, baring-baring saja. Tidak ada lagi yang dijemur-jemur Bunda?
1: Ada Mbak Ani, panas sekali, tidak bisa turun.
0: Oh, panas ya. Ya, hari ini panasnya menyengat Bunda ya. Sama di kota ya, juga
1: pagi.
0: Panas betul ini.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Bunda Eli, kita lagunya ikutan dulu ya hari ini.
1: Iya, Mbak Ani.
0: Iya, mau menyapa buat siapa ini Bunda?
1: Untuk semua-semua Mbak Ani tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mbak Ani yang menyiar. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk penelpon kita yang sudah meramaikan suasana bahagianya, dan kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam Wani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Winarto di Buntuna ini.
0: Bung Winarto, Buntuna. Apa kabar Bung Winarto di Buntuna?
2: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat ini.
0: Lagi sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, Bung Winarto di Buntuna lagi buat apa nih sore-sorenya?
2: Ini lagi nyantai di rumah nih Lomba nih.
0: Lagi santai di rumah?
2: Iya.
0: Iya, ngopi-ngopi ya biasanya kalau sore-sore ya.
2: Iya, sementara nih Lomba nih.
0: Oh, sementara, alhamdulillah. Baik, hari ini kita lagunya boleh ikutan dulu ya, Bu Winarto?
2: Iya, ikutan aja Mbak nih.
0: Mau menyapa, senggol-senggol dong di udara biar makin asik, makin rame di Pro Dangdut kita.
2: Iya, menyapa buat Mbak Haryanti. Terima kasih atas sapanya kemarin-kemarin sama Gigi. Lanjut sama dulu ke Jumbo Mulayang Gana. Terima kasih atas sapanya kemarin-kemarin. Ya, semuanya lah yang sudah mendapat terima kasih.
0: Okay.
2: Buat Mbak Ani, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita Bung Winarto yang sudah bergabung hari ini, bahagia selalu ya. Mudah-mudahan happy terus, menikmati suasana sorenya sambil ngopi-ngopi ya. Mudah-mudahan juga tambah ceria ya dengar lagu dangdut. Biasanya kalau dengar lagu dangdutan tuh kepala, kaki pasti goyang ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, sore. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Dengan Mbak Maya di Gorontalo, jauh-jauh. Gorontalo apa kabar? Kota Binde
3: ya,
0: di Huta.
3: Alhamdulillah, cerah ceria.
0: Cerah ya, sama itu. Toli-toli hari ini juga cerah sekali.
3: Panas sekali matahari Mbak.
0: Iya, panas, oh, panas
3: gitu
0: betul.
3: Ya. Dari kemarin-kemarin belum hujan.
0: Dari kemarin-kemarin belum kemarin hujan, hujan. Ya. Sama. Toli-toli juga panas, panas pol hari ini. Iya, tak apa-apalah cuaca panas. Yang penting hati happy ya.
3: Iya.
0: Oh, oke deh. Senggol-senggol dong Mbak Maya buat siapa ini sore ini?
3: Udah nggak boleh request lagu ya.
0: Iya, lagunya ikutan dengan yang sudah diformat dulu ya.
3: Iya, nggak apa-apa. Ikutan aja deh di semua lagu. Ya oke. Menyapa pertama dulu buat Mbak Ani yang lagi beraktivitas. Terus selalu ada lagu kita selimpa karusinya selalu juga terus buat Bunda Ama, ada Ibu Fatima, Mbak Sumati, Mbak Parang, Mbak Gaby, Pak Samjo, Pak Rusdin, juga ada Pak Nasrun, Mbak Purnama Sari, Bung Adin, Mbak Maslia, para asik ibunya, Ibu Dina Nugra, Pak Pasat, Pak Roy, Ibu Nurmin, ada Pak Hamsa juga, Pak Lois, dan seluruh fans RRI Pro 1 Toli Toli Santun Sore semuanya. Insya Allah jumpa dalam kurang sehat walafiat, enggak kurang satu apapun, dan senang dalam dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Maya dari Gorontalo hari ini sudah ikutan gabung bersama kita ya. Bahagia selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini bisa menikmati hari yang bahagia, apalagi yang sudah melaksanakan aktivitasnya, sudah menunaikan semua tanggung jawabnya ya. Bahagia untuk semuanya. Kita lanjut lagi menyapa sambil kita akan menantikan mendengarkan kumandang azan Asar pada pukul 15:29. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
4: Halo, terus kembali.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Dandut dengan kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Bani.
0: Bunda Rahma Lakatan, apa kabarnya Bunda Rahma?
4: Kabarnya baik, hari ini lagi cerah.
0: Cuaca lagi cerah sama di Toli-Toli juga di kota ini lagi panas ini. Yang penting hati bukan panas-panas ya, tetap adem-adem Mbak Rahma.
4: Adem-adem.
0: Adem, alhamdulillah. Oke, menyapa buat siapa ini Mbak Rahma? Di Prodandutnya ya. Senggol-senggol dong buat siapa ini yang mau disapa-sapa?
4: Mau menyapa dulu ada di Perigotong sana, ada di Rasama. Dan ada di
0: Oke deh.
4: Ada Ismail, ada untuk kemerian yang dibuol.
0: Iya.
4: Kami sudah sama kawan-kawan di sana sudah terlalu terusulin.
0: Oke.
4: Ada Tasina, Rusdi, Nurini, ada juga Masmi, Sherly dan semua-semua yang ada di sana terkecuali. Katanya sama sore.
0: Iya, terima kasih kembali untuk penelpon kita yang sudah ikutan gabung ya hari ini dari Bunda Rahma. Bahagia selalu menyertai semuanya pendengar yang sudah ramaikan kebersamaan kita. Dan nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang asan-asan yang tentunya hari ini untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah.

الله أكبر الله

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Saudara pendengar, pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi yang kembali ingin ramaikan suasana kita hari ini. Kita lanjut menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa yang suaranya malu-malu ini di sana?
1: Welcome.
0: Pak Rawi, iya Pulkam dulu 10 hari, lama tidak pulang kampung.
1: Dari mana?
0: Ya?
1: Dari mana?
0: Dari Sopeng, pulang kampung.
1: Berlebihan juga bilang selamat hari Pekanbaru.
0: Oh begitu, iya pulang kampung jenguk keluarga, tengok nenek di sana, leluhur. Iya, ya. Fahrawi.
1: Alhamdulillah.
0: Di lagu terakhir, mau lagu apa ini?
1: Lagunya.
0: Lagu dangdut jadul ini, ya.
1: Yang ada sulingnya itu.
0: Suling apa? Suling bambu.
1: Yang ada sulingnya. Hmm? Tersiksa lagi Magdalena.
0: Tersiksa lagi Magdalena. Aduh, kenapa tersiksa terus? Jangan menyiksa diri, Fahrawi.
1: Indah lagi teman.
0: Oh, lagu saja ya. Magdalena, nanti kita coba cek dulu ya kalau ada ya.
1: Irmada Winarto. Ahmad Gunawan. Oke, baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini Farawi kalau masuk suaranya malu-malu kucing terus ini ya. Oke, kita masih tunggu lagi penelpon lainnya yang ingin bergabung ya untuk sore hari ini. Sambil dengar lagu-lagu dangdut favoritnya. Pasti Anda boleh terhibur. Biasanya kalau santai-santai sore ya, ada yang ngopi-ngopi, ada yang lagi buat pisang goreng mungkin ya. Setidaknya hari ini kita bisa lewati dengan penuh kebahagiaan. Banyak rezeki juga yang bisa kita dapatkan. Asalkan hari ini kita mau berusaha dan juga bekerja keras. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih.
2: Cinta bulan pun tiba. Dari mana, Pak?
0: Oh, jumpa. Iya, lama tak jumpa ini ya. Kurang lebih 12 hari ini. Iya, lagi jenguk kerabat keluarga Handai Taulan di kampung halaman. Lama tidak pulang soalnya.
2: Ngomong-ngomong, kampung halamannya di mana sih? Kalau boleh bocor, dan sedikit.
0: Kenapa?
2: Ngomong-ngomong, kampung halamannya Mbak Ani sih di mana?
0: Iya, di Sopeng, Sulawesi Selatan.
2: Oh, iya. Kalau begitu satu kampung mah kita lah.
0: Oh, satu kampung ya? Aduh.
2: Iya, orang tua aku juga orang Sopeng, Mbak Ani.
0: Oh, begitu.
2: Pada badan itu.
0: Iya, nanti kapan-kapan kita bisa pulang bareng-bareng. Saya di Batu-Batu, Sopeng.
2: Iya, orang tua saya juga di situ.
0: Oh, iya. Dengan siapa tadi ini, Bunda?
2: Fatima Diogokoli, Mbak Nini.
0: Oh, oke lah, nanti kapan-kapan pulang bareng ya Mbak Fatima.
2: Insya Allah.
0: Iya, pokoknya kemarin keliling Sulsel dulu baru pulang. Sidrap, ke Pangkep, kemana semuanya mampir. Iya, banyak keluarga juga sudah pada apa ya, pindah-pindah. Jadi semuanya di silaturahmi dulu baru pulang ya.
2: Ngomong-ngomong, lama baru pulang kampung ini, Mbak?
0: Lama, 35 tahun baru pulang.
2: Alah.
0: Iya, kalau orang tua, Bapak sering pulang. Ya, cuma kalau adiknya jarang pulang. Barusan pulang setelah sekian purnama, Alhamdulillah.
2: Jadi dengan Bapaknya anak-anak, dengan anak kesana semua, Mbak?
0: Kalau suami tidak, kebetulan masih bertugas ya, cuma sama anak-anak.
2: Ya,
0: iya,
2: mudah-mudahan diberi umur panjang sama-sama kita ke sana.
0: Iya, amin. Oke, baik. Bunda Fatima, hari ini kita lagunya ikutan dengan yang sudah terformat ya. Ada Magdalena dan dua buah lagu sebentar. Oke, menyapa buat siapa ini?
2: Ada Pak Rami, Pak Rawi tadi, ada Pak Hamid. Bagaimana sudah kabar Pak Hamid? Apakah sudah sembuh? Karena belum ada masuk ini, ada Mas Yara Lois, Hamsa Dandus di Kampung Buol, Anida Sumanti di Malangga, ada Pak Abdurrah di Kutai Kertanegara, dan Nurmin Maya, dan semua-sama tanpa terkecuali Mbak Ani, Mbak Ani sehat bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penelpon kita Mbak Fatima di Ogomoli. Tetap bahagia selalu Mbak Fatima. Mudah-mudahan hari ini juga bisa lebih bahagia pasti ya. Dan juga sudah menikmati suasana bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi mungkin cuaca panas seperti ini ya, cari yang adem-adem ya, biar suasana hati juga bisa lebih dingin. Oke, untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung, masih ada waktu, mungkin satu atau dua penelpon lagi kita menyapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang bandara, Lalos.
0: Iya, apa kabar Pak Pasya?
3: Kabar baik, Mbak Ani. Iya.
0: Lalos bagaimana? Apakah juga secetar cuaca di Toli-Toli ini panas?
3: Moinit.
0: Aduh, moinit, sama berarti ya.
3: Iya. Oh, Mbak Ani dari ya, Sopeng ya, iya. Batu ya.
0: Batu-batu Sopeng pulang kampung dulu Pak. Setelah sekian purnama iya. Tidak pulang-pulang jenguk leluhur.
3: Iya. Iya. Kalau saya di sini Batu Bangga Mbak Ani.
0: Batu Bangga, Lalos iya. Ya, Kecamatan Galang. Yang penting sama-sama batu begitu ya.
3: Iya, saya Batu Bangga di sini. Iya.
0: Kalau Papa sih aslinya memang di Toli-Toli ya.
3: Kan asli loh, aslinya.
0: Oh, asli di sana. Alhamdulillah, tetap betah di
3: kampung. Ya, ada juga kalau ibu orang Bugis, Mbak Ani.
0: Oh, begitu ya.
3: Iya.
0: Oh, iya. Nanti kapan-kapan jenguklah tanah Bugis juga, Pak ya.
3: Iya, harusnya begitu, Mbak.
0: Harusnya. Tapi Papa sih belum pernah ke sana ya?
3: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum ya? Aduh, bilang ibunya iya. Diajaklah suaminya ya. Oke, Papa saya senggol dong buat siapa ini untuk ya, produknya biar makin asik.
3: Ya, sehingga semua jibera ibu ama ini tidak dapat telepon saya ini. Kemudian Pak Masyara, okay. Kemudian Pak Lois, Pak Rusli, Ibu Kebi.
0: Iya.
3: Sebenarnya bagus lagunya Mbak Ani, Kutunggu iya. Jandamu.
0: Aduh, Kutunggu Jandamu, siapa yang mau ditunggu-tunggu itu Pak?
3: Itulah, ini lagunya bagus ini, oh, dari iya. Ona Sutra.
0: Nanti kalau masih sempat Pak ya.
3: Iya, oke Mbak Ani, okay, itu saja bisa. Iya. Baik, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita dari Pak Pasya ini ya, yang sudah bergabung di sore hari ini bisa terhibur, dan juga semua masyarakat Lalos yang lagi monitor RRI Toli-Toli hari ini bisa semakin lebih ceria ya, bisa menikmati hari yang berwarna. Cuaca boleh panas tapi hati kita tetap selalu dingin ya. Oke, pendengar yang sudah bergabung semuanya, terima kasih partisipasinya di hari ini, sudah melewati hari mendengarkan lagu-lagu dangdut. Dan kita sapa penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani, Dandut ada Mas Gita.
0: Terima kasih, siapa gerangan hari ini?
4: Terus, kita bunda.
0: Dengan siapa?
4: Serli.
0: Mbak Serli di Lakatan, iya. Mbak Serli kangen dengan suaranya ini ya. Iya, apa kabar Mbak Serli?
4: Halo Mbak.
0: Iya, lagi buat apa nih Lakatan, cuaca panas?
4: Mbak Ani.
0: Oh, saya pikir ada es cendolnya kah sore-sore?
4: Nggak ada bunda.
0: Oh, nggak ada, waduh, kasihan ini ya. Coba kalau ke studio ada es cendol ini. Oke, baik Mas Erli, kita lagunya boleh ikutan dengan yang sudah terformat lebih awal. Silakan menyapa ya, ini. Iya.
4: Untuk teman-teman yang pada masuk tadi, ada Bunda Ama, ada Bunda Eli, ada Papa Cia juga, ada Roy juga, ada Pak Mas Tiara, ada Masnya, ada Rama, ada Rianti, ada Sumanti, ada Dopi, ada Emang, dan semua anggota Pro satu tanpa terkecuali. Mbak Ani, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah perapaikan suasana kebersamaan kita untuk Pro Dandut hari ini, bahagia selalu dan yang pasti bisa menikmati hari yang bahagia.

Bergara semua tak sama. Lagu ini lagu yang paling saya senangi ketika dulu waktu masih sekolah tahun 2001. Wah, ini sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 25 tahun berlalu, tapi lagu ini masih asik untuk bisa kita dengarkan bersama. Sore hari ini pendengar, masih kami temani Anda semua sambil santai di rumah, atau juga Anda yang tetap bekerja, melaksanakan tugas-tugas Anda. Semoga semuanya bisa menikmati hari yang berwarna. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kita cintai.

Saudara pendengar, ekonomi digital ini akan memberikan peluang baru sekaligus tantangan yang perlu dihadapi. Nah, peluang ekonomi digital yaitu UMKM berkembang melalui platform digital, karena sekarang UMKM tidak harus punya toko fisik ya untuk bisa berjualan. Melalui e-komersil, kemudian juga media sosial, pelaku usaha kecil ini bisa melakukan promosi, bisa jualan, kemudian juga membangun brand sendiri secara online. Kemudian pendengar, peluang ekonomi digital juga bisa memperluas akses pasar. Nah, dampak positif ekonomi digital adalah akses ke pasar yang lebih luas. Karena sifatnya daring, bisnis dapat diakses oleh lebih banyak orang dari berbagai daerah, bahkan juga bisa menembus pasar global. Potensi pembelinya juga jauh lebih besar. Kemudian juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ekonomi digital menciptakan lapangan pekerjaan karena perusahaan yang melakukan digitalisasi umumnya membutuhkan digital marketing, kemudian juga e-commercial specialist, kemudian juga host live shopping, kemudian juga cyber security, hingga content creator.

0: Mas, mas, mas.
1: Gini, bagaimana kalau untuk penglaris warung baksomu yang baru buka ini, saya makan dulu satu porsi mie ayam. Eh, jangan lupa ya mas, kasih pedis. Ah, soalnya saya mas, kalau makan tidak pedis, ya macam tidak makan begitu. Eh, ngomong-ngomong mas, kenapa belum rame warung ini mas?
2: Gak tahu juga ini bang, kenapa ya orang belum datang makan di warung saya?
1: Apa kamu sudah buat pengumuman di koran, medsos, bikin baliho? Kan banyak cara-cara lain begitu mas. Saya kasih tahu ini mas, mulai sekarang coba cari orang yang ahli bikin konten-konten, terus warungmu itu dipromosikan lah, supaya mereka tahu begitu. Sebarkan kegiatan usaha yang dijalankan melalui promosi di berbagai media. Orang akan mengetahui ketika mendapat informasi produk yang kita jalankan.

0: buasna buasna. Tolong jaga warung saya sebentar ya.
1: Eh, memangnya mau kemana Pak Dula?
0: Ya, mau ke kantor lurah, minta keterangan usaha supaya dapat surat izin berusaha dan izin dari dinas kesehatan untuk warung saya toh.
1: Walah, kok warung kecil begini tidak usah urus izin usaha Pak Dula, kecuali tadi PT, CV atau kontraktor baru Pak Dula urus itu izin usaha.
0: Walah, tak boleh berpikiran seperti itu Bu Asna. Kita kan harus taat hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita aman. Kalau toh nanti ada kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah, nanti kan dikembalikan juga dalam bentuk pembangunan. Jadi sudah, tunggu saja sebentar ya. Izin melakukan kegiatan usaha, bentuk ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan pemerintah. Daftarkan segala usaha yang

Hey, pendengar, sudah pukul 16 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di sore hari ini. Menikmati suasana santai ketika melepas lelat. Kemudian juga menikmati suasana yang begitu bahagia bersama dengan keluarga tercinta, bercengkrama, kemudian

Mendengar, 48 menit berlalu dari pukul 16 di sore hari ini. Ekonomi digital juga memberikan peluang baru dan juga manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik itu ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah keamanan data dan juga privasi. Ekonomi digital membuat kita sering memberikan data pribadi seperti nama, kemudian juga nomor handphone, alamat, email saat berinteraksi secara online. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar perusahaan untuk menjaga keamanan data dan juga privasi pengguna dari serangan cyber, pencurian identitas, dan juga kebocoran data. Kemudian tantangan selanjutnya adalah transformasi digital di perusahaan tradisional. Tidak semua perusahaan siap masuk ke dunia digital. Masih banyak bisnis yang juga kesulitan beradaptasi karena terbatasnya pengetahuan, biaya, atau sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak mengikuti perkembangan, mereka bisa lebih tertinggal dan juga kalah bersaing dengan bisnis lain yang sudah lebih modern. Nah, yang berikut tantangannya adalah kesenjangan digital. Ekonomi digital menawarkan peluang yang menarik. Sayangnya pendengar, belum semua orang punya akses yang merata ke teknologi dan juga internet. Di beberapa daerah sinyal internet masih belum memadai atau perangkat digital belum terjangkau. Kondisi ini juga membuat pertumbuhan ekonomi digital tidak merata secara menyeluruh.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital. Nanti pada pukul 17 Anda bisa mendengarkan Gema Saripati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.

Saudara pendengar, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Korwil Nusantara 4 untuk mendengarkan Gemasari Patuhi Maju Berjaringan, dan kita akan mendengarkan dari Erari Mamuju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kita akan menyapa RRI Makassar, ada rekan Irsa Nesa Putra di sana.
2: Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore rekan Irsan.
2: Ya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju. Kami informasikan informasi dari Kota Ngimamiri Makassar. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Informasinya, kami silakan.
3: Status tersangka mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin dibatalkan Pengadilan Negeri Makassar setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Dengan putusan tersebut, Bachtiar dibebaskan dari lapas kelas 2B Maros setelah menjalani penahanan selama 3 bulan 20 hari. Dasarkan keterangan Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imron melalui sambungan telepon, Bachtiar keluar dari lapas kelas 2B Maros pada Senin malam 29 Juni 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bachtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
4: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu kan, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya. Hari Senin tanggal 29 Juni keluarkannya itu sekitar jam 23 keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
3: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan

0: di lapas kelas 2 Bimaros, sementara 5 tersangka lainnya ditahan di lapas kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Angin Memir Makassar, kembali bersama rekan penyiar yang ada di RRI Mamuju.
2: Iya, terima kasih rekan Irsan yang ada di RRI Makassar. Kita selanjutnya kita beralih ke RRI Palu. Iya, ada rekan Maria di sana. Ya, selamat sore. Mungkin Mbak Maria bisa di open mic dulu.
3: Oke.
2: Ya.
3: Sudah ada?
2: Oke, Abang.
3: Baik.
2: Silahkan.
3: Baik, terima kasih Fitriani. Dari Palu untuk Gema Saripati Maju, sore ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam mengantisipasi penyebaran perilaku sosial menyimpang di tengah masyarakat. Meski mendukung langkah penolakan, warga diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap personal individu guna mengedepankan pendekatan pembinaan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap penanganan fenomena sosial serta perilaku LGBT di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, jajaran pemerintah daerah sepenuhnya mendukung segala bentuk kebijakan serta upaya kolektif masyarakat dalam membentengi daerah dari pengaruh perilaku tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar sikap penolakan tersebut tidak berujung pada tindakan diskriminatif maupun aksi antipati yang berlebihan terhadap personal atau individu yang bersangkutan. Menurutnya, pendekatan humanis

0: akan perilaku menyimpang tersebut. Cuman saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung ya kepada cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga kegiatan perilaku menyimpang ini masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan.
1: Anwar Hafid menambahkan, pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga serta sekolah memegang peran krusial sebagai filter utama dalam menghalau pergeseran norma sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga lembaga adat untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara bijak tanpa memicu konflik sosial baru melalui sinergi penolakan serta penguatan edukasi yang tepat. Diharapkan mampu menjaga kelestarian tatanan budaya dan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Juan Jordan dan Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar. Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Maria, dan kita lanjut ke RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Fitriani.
3: Iya, silakan laporan.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk GSM hari ini, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone. Laporan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klip Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai beresiko.

0: pembangunan 2 bulan, ya, 2 bulan dengan kerja yang keras, yang luar biasa, dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Harapan kami, kita tentu pasti mengharapkan masyarakat untuk menggunakan sebagaimana mestinya seluruh aktivitas kegiatan semakin meningkat, termasuk bagaimana bisa akses untuk ekonomi, pembangunan, dan usaha. Dan yang terpenting juga kita mengharapkan untuk pemeliharaan, termasuk tonasinya.
1: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
2: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, kalau mau selfie ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
1: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkat kenyamanan dan mobilitas warga.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitrian.
4: Ya, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya dari kita beralih ke RRI Toli Toli. Ya, selamat sore.
5: Ya, selamat sore rekan Fitriani di Mamuju.
4: Iya, silakan laporan dari Toli-Toli sore hari ini.
5: Baik, Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Terkait bagaimana persiapan dan juga target Kabupaten Toli-Toli pada Pekan Olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, berikut ini.
6: Baik, salam olahraga. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar atau Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Zakaria Mahmud. Bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Zakaria. Bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih 1 bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Buol ini?
7: Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Buol nanti. Terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana, kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan, khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takro sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah memaksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
6: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah tuli-tuli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
7: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan. Di samping keterbatasan dana, kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
6: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kris?
7: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus. Mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takro, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TCS, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di BUOL bukan kebanggaan kita semua, tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya. Sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di BUOL ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini. Kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non-teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabur. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita, antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian di cabur sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
6: Harapan Pak Kadis untuk pengurus cabur dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC, ini sudah kurang lebih 1 bulan ke depan untuk kegiatan, apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di BUOL ini Pak?
7: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih 1 bulan ini, saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabur yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada kita semua khususnya atlet, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten BUOL. Saya kira itu Pak.
6: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuli-Tuli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Tuli-Tuli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dengan target Kabupaten Tuli-Tuli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
5: Demikianlah informasi dari RRI Tuli-Tuli. Kami kembali ke rekan Fitriani Umar di Mamuju.
4: Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ke RRI Ampana ada Yuni Safira. Silakan laporan dari Ampana.
8: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
10: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain. SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik itu susah.
9: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Yuni Sabra dari RRI Ampana.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Iya baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Game Asari Pati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyeparkan ilham dari RRI Kendari. Ya, selamat sore rekan ilham.
12: Iya, selamat sore rekan Fitriani War.
4: Iya, silakan laporannya.
12: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Game Asari Pati Maju sore hari ini, dari Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
13: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
14: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malcu Wais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malcu Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30, dan SMP 4 Kendari.
13: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mondong itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali, terhadap dunia pendidikan.
14: Lebih lanjut, Malcu Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
12: Demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita di Game Asari Pati Maju dari RRI Kendari bersama Riko Ilham dan juga rekan kami Awi dan Nirwan. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti di sana. Iya, selamat sore.
15: Selamat sore Fitriani.
4: Iya, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
15: Siap. Pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Gerakan pangan murah di Buton Selatan perkuat stabilisasi harga jelang HUT ke-12 daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harun Mulku, melaporkan.
16: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan
17: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah GPM yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Jumat 3 Juli 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan, menstabilkan harga, sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Buton Selatan KI Mudin tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
16: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan, kemudian yang kedua dalam rangka stabilitas harga, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga inflasi daerah. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita adalah bulan baik, hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan yang ke-12, maka momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan lewat gerakan pasar murah ini.
17: Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris, menjelaskan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras premium. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras SPHP dari Bulog. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli komoditas seperti telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah yang disediakan melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalnya beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 perak, bawang merah Rp44.000 per kilogram, dan bawang putih Rp44.000 per kilogram.
18: Kami rencanakan sebelum hari H-nya, hari ulang tahun Buton Selatan ini, kami akan beberapa kali untuk di daratan ini, dan kita rencanakan di kepulauan juga. Mudah-mudahan ini bisa kita jangkau. Kalau tidak berarti nanti kita fokus dan kita bisa kita bukannya semua. Tentunya harapannya dengan adanya gerakan murah ini, mereka stok pangan bisa terjaga, kemudian masyarakat bisa, daya belinya bisa terpenuhi.
17: Pemerintah harap menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk memastikan pemerataan, masyarakat tidak diwajibkan menggunakan kupon ataupun KTP saat berbelanja, namun pembelian setiap komoditas dibatasi. Pantauan di lokasi tidak berlangsung lama, komoditas yang dijual langsung habis dibeli masyarakat yang sudah memadati lokasi GPM sejak pagi. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
15: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Baubau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju bersama Fitriani.
4: Iya, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Baubau. Dan pendengar, kita beralih ke laporan langsung dari RRI Mamuju hari ini. Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Bersama rekan kami Muhammad Ilham. Yes, selamat sore rekan Ilham.
19: Selamat sore rekan Fitri.
4: Ya, silakan laporannya di hari.
19: Baik pendengar, berikut saya laporkan Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menekankan pentingnya keterlibatan lintas pihak untuk menjaga kelestarian laut. Ia menyebut festival ini bukan sekedar seremoni tetapi sarana kampanye isu ruang laut dan edukasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan dunia usaha tidak hanya hadir simbolis, tetapi terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah, serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas. Kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu memperbudak penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang mulai dari anak-anak, nelayan, dan pelaku pariwisata.
20: Untuk melalui Festival Penyu ini semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat sehingga sangat mudah untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan khususnya ruang laut menuju ekonomi biru Indonesia.
19: Lebih lanjut ia menegaskan penguatan kolaborasi diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi tiga pilar, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan keberlanjutan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Fitri di studio.
3: Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan berikutnya pendengar kita Genis Picur dari RRI Mamuju juga di sore hari ini ada Mancap Padang, sebuah tradisi bela diri silat dari Desa Sumare yang disampaikan oleh Ahyan Irsada.
21: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Yang menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
22: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita jaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
21: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samriana Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
23: Iya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
21: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai, pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat, sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pencak silat, seni tradisi, dan tari. Mustari Mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencaksilat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencaksilat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
0: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu dibawa naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencaksilat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
21: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju di hari ini yang disampaikan oleh rekan kami Ayan Irsada, sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Nurul Wahida mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani suasana kebersamaan Anda untuk sore hari ini sambil menikmati waktu santai kala melepas penat, ataupun juga Anda yang tengah tetap berada di tempat kerja melaksanakan dan juga menuntaskan setiap tugas serta tanggung jawab di hari ini. Semoga semuanya penuh dengan kebaikan dan kita bisa melewati hari ini dengan begitu banyak keberkahan.

Esensi Buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, terbit tahun 2009. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana mampu dituliskan Dewi Lestari dengan sangat manis sehingga membuat para pembaca hanyut dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sangat sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja bernama Kinan baru saja lulus SMA. Ia adalah laki-laki yang cerdas, memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imajinasi tinggi. Sejak kecil, ia menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis. Ia menyadari profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima di lingkungannya. Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali kuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalani persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan menjajar di sekolah darurat bernama Sakola Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha memenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tidak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat ibunya. Di Bali, ia kembali menemukan kecintaannya pada melukis dan juga ia menjalin cinta dengan Elude. Salah satu alasan mengapa novel Perahu Kertas menjadi menarik karena kita bisa mengetahui beberapa kutipan menarik yang syarat makna cinta dan motivasi yang disajikan dalam novel tersebut.

0: di tingkat internasional melalui penerbitan karya terjemahan. Dalam karya sastra klasik tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris melalui lab penerjemahan sastra dari Manajemen Talenta Indonesia. Dan pendengar, Kemenbud juga mendorong lahirnya penerjemah muda melalui lab penerjemah sastra yang berkelanjutan. Program tersebut dirancang untuk lebih meningkatkan kualitas penerjemah sastra sekaligus memperluas jejaring promotor sastra Indonesia. Informasi ini pendengar bisa dilansir di laman resmi rri.co.id. Baik, saudara, selanjutnya sambil kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara, pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu yang bernuansa Islami telah kami hadirkan untuk menemani suasana Maghrib Anda. Insya Allah berkenan dan kita pun bersama lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar BPOM, temukan obat palsu Codrella dan Trifamfilek tanpa izin edar. BPOM menemukan peredaran obat palsu tanpa nomor izin edar dan kedua produk tersebut juga tidak terdaftar dalam data resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Temuan obat palsu tersebut diperoleh melalui pengawasan insentif pada sarana distribusi, luring, dan platform daring. BPOM juga telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk memastikan keaslian produk Codrella dan hasil koordinasi menyimpulkan Codrella merupakan produk palsu dengan informasi label yang tidak sesuai. BPOM juga menemukan Trifamfilek palsu melalui pengawasan pada sarana daring, khususnya marketplace. Produk tersebut diklaim mengandung bahan aktif Provol sebanyak 20 mg. Dijelaskan pendengar, Provol dapat disalahgunakan pelaku kejahatan karena menurunkan kesadaran korban. Provol merupakan obat keras dan penggunanya harus sesuai dengan resep dokter. BPOM terus melakukan pengawasan, lanjutan, dan melakukan penyelidikan terhadap sumber peredaran obat palsu.

Oke, saya Dr. Insinyur Muhammad Nur Sanghaji DA, dosen di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, mengajak kepada seluruh masyarakat, pendengar RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong untuk senantiasa mendengarkan siaran RRI 102 FM. Karena di sana kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, informasi, dan hiburan. Dia menjadi lebih mudah karena RRI saat ini ada di ujung jari Anda.

Seluruh pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Dan saya penyiar Anda, Mariani Rauf, yang sudah setia bersama Anda, akan pamit setelah saya masih ada tim lintas Toli-toli malam ini akan menemani kebersamaan Anda. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022,

pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Selamat berjumpa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini.

memanfaatkan suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta di luar rumah, atau lebih memilih untuk menikmati suasana istirahat ya. Pastinya kita berharap semoga Pro 1 RRI Toli-Toli bisa menjadi teman santai Anda. Nah, baik pencinta sepak bola yang terus saja mengikuti perkembangan sepak bola Piala Dunia di tiga negara Meksiko, Kanada, dan Amerika, gimana kabarnya? Nah, sudah kelihatan kan negara-negara unggulan mana saja yang akan melenggang menuju ke fase ke babak 16 besar nantinya. Nah, pendengar, bicara tentang bola Piala Dunia, fase gugur Piala Dunia 2026 semakin memanas seiring rampungnya babak 32 besar menyambut babak 16 besar yang akan segera bergulir. Nah, setidaknya di serba-serbi informasi bola malam hari ini kita coba hadirkan beberapa informasi menarik dan fakta unik yang patut kita ketahui. Yang pertama mengenai jelang final kepagian Spanyol vs Portugal. Duel sesama negara semenanjung di Bahrain dipastikan menjadi daya tarik utama di babak 16 besar nantinya. Nah, Spanyol melaju mulus setelah membungkam Austria 3-0 berkat 2 gol Mikel Oyarzabal. Hebatnya lagi, La Roja mencatatkan 4 clean sheet beruntun sepanjang turnamen ini. Sementara Portugal lolos secara dramatis dengan mengalahkan Kroasia 2-1. Pertandingan itu diwarnai sejarah baru di mana Cristiano Ronaldo mencetak gol penalti yang menjadi gol pertama dalam karirnya di fase gugur Piala Dunia. Laga Spanyol vs Portugal juga menjadi panggung bentrokan ikonik antar generasi antara Ronaldo dan wonderkid Lamine Yamal. Kemudian pendengar, informasi menarik ya, jelang babak 16 besar ya, di mana nantinya dominasi sempurna tiga tuan rumah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ketiga negara tuan rumah berhasil menembus babak 16 besar secara bersamaan. Mau tahu, yang pertama, Kanada mengamankan tiketnya fase gugur pertama sepanjang sejarah mereka setelah menang 1-0 atas Afrika Selatan. Lalu Meksiko mengulang sejarah tahun 1986 dengan mengalahkan Ekuador 2-0 di stadion legendaris mereka di Mexico City. Mereka nantinya akan menghadapi tantangan berat melawan Inggris. Sementara Amerika Serikat lolos meyakinkan usai menang 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Namun harus kehilangan top skor mereka, Volarin Balogun, akibat kartu merah jelang laga sengit kontra Belgia. Fakta menarik jelang babak 16 besar pendengar, babak gugur, ambil ambisi sejarah Singa Atlas. Maroko akan membuka babak 16 besar dengan berhadapan melawan Kanada. Setelah menyingkirkan Belanda lewat adu penalti di babak sebelumnya, Maroko berambisi mengulangi keajaiban tahun 2022 untuk kembali melangkah jauh di turnamen ini. Nah, setidaknya pendengar, itu ya kabar menarik ya jelang fase babak gugur ya Piala Dunia 2026. Kita masih punya sejumlah informasi menarik lainnya jelang babak 16 besar pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, informasi serba-serbi Piala Dunia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yo, pencinta sepak bola di mana pun Anda berada, kita lanjut lagi untuk menghadirkan serba-serbi Piala Dunia malam hari ini. Nah, kabarnya berengara untuk melaju ke babak 16, putarannya dimulai pada hari Minggu 5 Juli 2026. Wah, banyak persiapan pastinya untuk Anda yang lagi menunggu-nunggu seperti apa kira-kira prediksi Anda antara Kanada lawan Maroko. Pukul 1 dini hari, dilanjutkan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya, itu antara Paraguay melawan Prancis. Nah, itu dia untuk informasi pertama pada hari Minggu dimulainya atau bergulirnya putaran ke babak 16 besar. Baik, pencinta sepak bola, kita lanjut lagi ya untuk mengabarkan fakta mengejutkan jelang babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, berikan bicara babak 32 besar, Piala Dunia 2026 telah menyajikan drama yang luar biasa yang menjungkir balikan banyak-banyak prediksi. Nah, setidaknya ada deretan fakta paling mengejutkan dan menarik jelang bergulirnya babak 16 besar berdengar. Di antaranya gugurnya dua raksasa Eropa, Jerman dan Belanda. Angkat koper, aduh tidak enak ini pendengar. Nah, kejutan besar di fase gugur pertama ini adalah tersingkirnya dua tim favorit juara secara tragis. Pertama, Jerman didepak oleh Paraguay lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 3-4 setelah imbang 1-1 di waktu normal. Kekalahan ini memicu kritik keras di internal skuad mereka. Kemudian Belanda, tim oranye juga harus mengepak koper lebih awal setelah ditumbangkan oleh Maroko lewat adu penalti yang sengit dengan skor 2-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Nah, fakta menarik lainnya jelang babak 16 besar mendengar terciptanya dua big match prematur. Hasil tak terduga di babak 32 besar langsung mempertemukan tim-tim besar di babak 16 besar yang akan datang. Yang pertama, Portugal melawan Spanyol. Dua panas menanjung Liberia ini tercipta setelah Portugal menang dramatis atas Kroasia dan Spanyol tampil perkasa melibas Australia 3-0. Lalu tim Samba Brasil melawan Norwegia. Tim Samba yang sukses meredam perlawanan Jepang akan ditantang oleh generasi emas Norwegia yang dimotori oleh ketajaman Erling Haaland. Nah, berikut informasi daftar 13 tim yang sudah memastikan lolos. Hingga saat ini sebanyak 13 negara telah mengamankan tempat mereka di babak 16 besar pendengar. Sisa slot lainnya masih akan diperebutkan dalam sisa laga pamungkas babak 30 besar. Nah, berikut daftar tim yang sudah lolos. Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, dan Swiss. Nah, itu dia fakta mengejutkan jelang babak 16 besar Piala Dunia 2026 pendengar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli di informasi serba-serbi Piala Dunia. Memang pendengar, kalau kita mengamati ajang Piala Dunia tahun 2026 ini, euforianya masih terasa begitu ya, walaupun 32 besar sudah terlewati, walaupun ada yang menyakitkan, ada juga yang bahagia. Memang itulah konsekuensi mengunggulkan jagoan masing-masing begitu ya. Dan saya yakin Anda pun merasa senang kalau tim andalan Anda terus melaju ke babak 16 besarnya. Namun sayang bagi Anda yang harus merelakan jagoan Anda harus balik pulang kampung begitu, angkat koper, kasihan. Nah, pencinta sepak bola, kita lanjut lagi nih untuk informasi serba-serbi Piala Dunia. Dari tadi kita bicara-bicara tentang negara-negara yang lolos ke babak 16 besar. Jangan lupa kita juga kepengen hadirkan informasi jauh mana keuntungan negara Piala Dunia hingga memasuki babak ke 16 besar. Nah, pendengar, melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 tentu saja memberikan berbagai keuntungan finansial, olahraga, dan ekonomi yang masih bagi negara-negara yang berpartisipasi. Mengingat edisi tahun ini menggunakan format baru dengan ekspansi 48 tim sehingga harus melewati babak 32 besar terlebih dahulu. Bahkan menembus posisi 16 besar menjadi pencapaian yang jauh lebih bernilai. Jelasnya, berikut ini rincian keuntungan utama yang didapatkan negara peserta jelang babak 16 besar. Pertama, hadiah uang tunai, prize money yang fantastis. Di mana FIFA telah meningkatkan total hadiah Piala Dunia 2026 itu menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 871 juta dolar. Wah, negara-negara yang berhasil melangkah dan finish di babak 16 besar, peringkat 9 hingga 16 itu mengamankan peningkatan bonus yang signifikan. Pertama, hadiah babak 16 besar, setiap tim yang tereliminasi di babak ini itu berhak membawa pulang hadiah performa sebesar 15 juta dolar atau sekitar 245 miliar. Angka ini melonjak dari bonus babak grup 9 juta dolar dan bonus babak 32 besar 11 juta dolar. Nah, jika mereka mampu menang lagi dan menembus perempat final, kantong federasi itu akan semakin tebal dengan jaminan 19 juta dolar. Kemudian, keuntungan finansial terjamin baseline payout. Selain hadiah performa babak 16 besar di atas, setiap negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sejak awal sudah mengantongi dana dukungan non-performa dari FIFA. Pertama, uang persiapan 2,5 juta dolar untuk biaya pemusatan latihan. Biaya kualifikasi dasar 10 juta dolar, artinya federasi sepak bola negara tersebut memiliki modal finansial yang sangat sehat untuk membangun infrastruktur sepak bola jangka panjang di dalam negeri. Lalu, keuntungan tuan rumah dan faktor geografis. Tentu saja bagi negara tuan rumah seperti Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada berhasil lolos ke fase gugur, keuntungan mereka pun berlipat ganda. Nah, faktor dukungan dan adaptasi negara seperti Meksiko itu sangat diuntungkan karena bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter serta sudah terbiasa dengan iklim dataran tinggi yang menjadi tantangan non-tenis berat bagi tim tamu seperti Inggris. Nah, lalu dampak ekonomi lokal. Tahu pendengar, pertandingan fase gugur yang digelar di kota-kota tuan rumah itu memicu lonjakan masif pada sektor pariwisata, okupansi hotel, merkandis, dan bisnis kuliner lokal melalui acara nonton bareng nobar. Setidaknya pendengar, dengan hadiah yang sedemikian besar, melaju ke babak 16 besar bukan sekedar kebanggaan prestasi olahraga di atas rumput hijau, melainkan suntikan investasi bernilai ratusan miliar rupiah bagi perkembangan sepak bola nasional negara tersebut. Nah, itu dia pendengar, keuntungan-keuntungan negara penyelenggara sekaligus peserta Piala Dunia, apalagi jelang babak 16 besar, pendengar.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik pendengar pencinta sepak bola yang terus saja mengikuti bergulirnya sejak awal Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat ya. Nah kita sampai ke kabar terakhir mengenai hal yang mengejutkan akhir Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk saat ini pendengar Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada baru saja menyelesaikan fase grup dan memasuki babak gugur 16 besar. Nah, sejauh ini turnamen telah menghadirkan berbagai drama dan kejutan besar yang mengguncang jagat sepak bola dunia. Nah, pertama dongeng ajaib dari Tanjung Verde, Cabo Verde, negara kepulauan kecil asal Afrika. Tanjung Verde menjadi Cinderella dan kejutan terbesar di turnamen ini. Mereka mencatatkan sejarah sebagai negara dengan populasi paling sedikit yang mampu lolos ke fase gugur Piala Dunia. Nah, menariknya di fase grup ini mereka tak terkalahkan secara mengejutkan setelah menahan imbang tim-tim raksasa seperti Spanyol dan Uruguay serta Arab Saudi sebelum akhirnya menantang sang juara bertahan Argentina di babak 32 besar. Menarik lainnya, Spanyol akhiri kutukan fase gugur setelah selalu gagal memenangkan pertandingan di fase gugur Piala Dunia sejak mereka menjadi juara pada edisi 2010 silam. Spanyol akhirnya berhasil memutus kutukan tersebut. La Furia Roja sukses melaju ke babak 16 besar setelah mencukur Austria dengan skor telak 3-0 melalui 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro. Hal menarik lainnya pendengar, ketajaman abadi Lionel Messi di usianya yang semakin senja. Kapten Argentina Lionel Messi kembali menunjukkan magisnya dengan tampil sangat dominan, di mana ia memecahkan rekor gol sepanjang masa Piala Dunia dan menjadi motor utama negaranya dengan mencetak 6 dari 8 gol Argentina di fase grup, termasuk torehan hat-trick saat melibas Aljazair 3-0. Terakhir, Cristiano Ronaldo dan drama Portugal. Portugal juga melangkah ke babak 16 besar lewat laga yang penuh ketegangan melawan Kroasia, menang 2-1. Cristiano Ronaldo mencetak gol bersejarah lewat titik putih sebelum Gonçalo Ramos mengunci kemenangan di masa injury time. Laga itu diwarnai di anulirnya gol penyimbang Kroasia oleh VAR pada menit 90+13 yang memicu protes keras dari para pemain Kroasia. Turnamen saat ini semakin memanas jelang babak 16 besar di mana salah satu partai akbar yang sudah dipastikan adalah Spanyol dan Portugal. Nah itu dia informasi-informasi menarik yang kami hadirkan di Serba Serbi Piala Dunia malam hari ini. Akhirnya kami cukupkan sampai di sini pendengar kebersamaan kita di informasi bergulirnya kabar Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui
2: diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.

0: bersama dengan kami dari BKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
2: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
3: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
4: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi RRI.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
7: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
6: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden.

0: semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
1: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
2: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
1: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
4: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Episna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
4: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendetaksemen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
6: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
7: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
8: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu, kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
7: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
8: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakori sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
8: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 PSSI Pers menggelar gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya salah satu badan timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nulitiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, khususnya untuk umat Hindu dimanapun berada, sesaat lagi kita akan hadirkan mimbar agama Hindu yang akan membahas topik Satya Wacana Menepis Simpang Siur Cerita Demi Tegaknya Pawongan Yang Harmonis. Nanti akan bersama dengan guru agama Hindu Parigi Mautong, Ibu Nilu Febi Valintiana SPD.

0: Baik, pendengar khususnya untuk umat Hindu di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Saatnya kita hadir menemani Anda lewat mimbar agama Hindu. Malam hari ini bicara tentang Satya Wacana menepi simpang siur, cerita demi tegaknya pawongan yang harmonis. Saatnya kita bersama dengan guru agama Hindu Parigi Mautong, Mbak Nilu Febi Valentiana, SPD. Selamat malam Om Swastiastu, Mbak Nilu.
1: Selamat malam Om Swastiastu.
0: Iya, silakan membawakan pesan Hindu malam hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kratuluyantu Wismatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Nilu Febi Valentiana bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas karunia-Nya kita dapat bersua kembali melalui gelombang udara RRI. Selama beberapa menit ke depan, mari kita sejenak menenangkan pikiran, menjernihkan hati, dan menyimak untaian nilai-nilai luhur Dharma yang tertuang dalam sesusastra suci Hindu. Kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Satya Wacana menepis simpang siur cerita demi tegaknya pawongan yang harmonis. Kita akan membahas Satya Wacana di era modern. Umat Sedharma yang saya cintai, kita saat ini hidup di era di mana informasi mengalir seperti air bah. Cerita, berita, rumor, hingga gosip dapat menyebar dalam hitungan detik. Nah, disinilah konsep Satya Wacana yang berarti setia atau jujur dalam berkata-kata menjadi benteng moral yang sangat krusial. Satya Wacana bukan sekedar tidak berbohong, melainkan sebuah komitmen mendalam untuk memastikan bahwa apa yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran yang membawa kedamaian, bukan simpang siur cerita yang menyulut perpecahan. Ketika kita gagal menjaga lidah kita, yang dikorbankan adalah pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya, yang merupakan pilar penting dari konsep Trihita Karana. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahaya simpang siur cerita, gosip atau weda wakya yang keliru. Nah, dalam ajaran agama Hindu, perkataan memiliki kekuatan yang luar biasa. Perkataan bisa menjadi obat, namun perkataan juga bisa menjadi racun yang mematikan karakter seseorang. Simpang siur cerita atau berita bohong seringkali lahir dari keinginan untuk sekedar ikut-ikutan atau rasa benci. Terkait lidah dan perkataan ini, Kitab Suci Niti Sastra Sarga 5 Sloka 3 memberikan nasihat yang sangat indah sekaligus mengingatkan kita. Bunyinya, Wasita Nimitanta Manemu Laksmi, Wasita Nimitanta Manemu Duka, Wasita Nimitanta Patika Pungguh, Wasita Nimitanta Manemu Mitra. Yang artinya, oleh perkataan, engkau akan mendapatkan kebahagiaan atau rezeki. Oleh perkataan, engkau akan menemui kedukaan, oleh perkataan engkau akan menemui kematian, dan oleh perkataan pula engkau akan mendapatkan sahabat. Nah, sloka ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa keharmonisan hubungan sosial atau pawongan sepenuhnya bergantung pada bagaimana kita mengelola ucapan. Jika kita menyebarkan cerita simpang siur, kita sedang menanam benih kedukaan atau permusuhan. Sebaliknya, jika kita menepis gosip dengan kebenaran, kita sedang merajut persahabatan yang tulus. Nah, berikutnya, menegakkan pawongan yang harmonis dengan saring sebelum sharing. Bagaimana cara kita menepis simpang siur cerita demi tegaknya pawongan yang harmonis? Jawabannya ada pada pengendalian diri dan ketajaman pikiran wiwita. Kita harus mampu memilah mana informasi yang benar dan mana yang merusak. Dalam terjemahan Sarasa Mucaya, sloka 121, Bhagawan Wararuchi mengingatkan kita tentang pentingnya ucapan yang benar. Sebab kebenaran itu dipuji oleh orang-orang yang saleh, dan sebaliknya ketidakbenaran itu pasti mendatangkan kehancuran. Oleh karena itu, orang yang bijaksana hendaknya selalu berkata yang benar, jangan sekali-kali mengucapkan yang tidak benar. Orang yang bijaksana tidak akan langsung menelan mentah-mentah cerita yang beredar. Ketika mendengar sebuah desas-desus tentang tetangga, teman, atau saudara kita, lakukanlah tiga penyaringan spiritual ini. Nah, yang pertama, apakah cerita ini benar? Apakah didukung oleh fakta yang valid? Yang kedua, apakah cerita ini baik? Apakah membawa dampak positif jika disebarkan? Dan yang ketiga, apakah cerita ini berguna? Jika tidak bermanfaat dan justru merusak hubungan pawongan, maka hentikanlah cerita itu di telinga kita. Jangan biarkan mulut kita menjadi corong fitnah. Nah, umat sedharma yang berbahagia, mari kita jadikan momentum ini untuk merenungkan kembali ucapan-ucapan kita sehari-hari. Mari kita tegakkan pawongan yang harmonis, lingkungan keluarga yang damai, krama banjar yang rukun, dan masyarakat yang bersatu dengan mempraktikkan satya wacana. Tepis setiap simpang siur cerita dengan kedewasaan berpikir. Ingatlah bahwa kedamaian dunia dimulai dari kedamaian kata-kata yang kita ucapkan. Jadikan ucapan kita sebagai alat untuk merangkul, bukan untuk memukul. Untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Sebagai penutup, mari kita camkan untaian sloka dari Rigveda Mandala 10.191 slok mantra 2 yang mengajak kita untuk selalu selaras dalam pikiran dan perkataan. Bunyinya, Sam Gajadwan, Sam Wadadwan, Sam Womanam Sijanatam, Dewa Bagam Yatapurwe, Sanjanana Upasate, yang artinya berjalanlah bersama-sama, berbicaralah bersama-sama dalam keselarasan, biarkanlah pikiranmu mengerti bersama-sama bagaimana para dewa di masa lampau yang membagi persembahan mereka dalam keselarasan yang sempurna. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa selalu menganugerahi kita kesehatan, keteguhan iman, dan kejernihan pikiran sebelum berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan Dharma ini. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian tadi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Baik, terima kasih Mbak Nilu Feby Valintian SPD Guru Agama Hindu sudah membawakan pesan Hindu malam hari lewat Satya Wacana untuk menepi simpang siur cerita demi tegaknya pawongan yang harmonis. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam, Om Swastiastu, Mbak Nilu.
1: Ya, selamat malam, Om Swastiastu.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain ufa beita, banosa sih sarategu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kitoran berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya Tolan, kan kamu tahu toh setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni sutunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos. Dah.
1: Dadah.
3: Dik, itu.
2: Apa lagi kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah .
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Baling. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau susi yang nih. Iya. Kau langsung ke tempat proyek saja kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutunangan nih.

0: Permisi kakak, ini kata sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan toh.
1: Oh iya, kenapa memangnya? Ada masalah kak?
0: Jelas ada kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa kak?
1: Terus nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh tidak. Terima kasih kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang kakak jangan buang sampah sembarangan ya. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa nona manis ini malah cantik ya? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak, halo kakak. Kakak pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sudah mau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tidak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa,
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh, subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpeduli dirikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
2: Kakak, kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
2: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Terah dengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa panggung ku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Tunggu ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemurang kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok ku adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga ku anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat mana cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terarem blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh, nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini sudah bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu eh. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Lona, John, Erin, kemana cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapak tolong.
3: Lona, halo.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Pendengar, malam hari ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Setelah kita hadirkan tadi, ini drama lewat Jembatan Cinta. Kali ini kita lanjut lagi menghadirkan informasi ragam komunitas. Nah, untuk informasi ragam komunitas malam hari ini kita coba angkat informasi seperti momen hari ini ya, atau saat ini, yaitu euforia sepak bola Piala Dunia 2026. Kita coba angkat komunitas pencinta sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Nah, pendengar, kali ini kita coba angkat fans club resmi klub luar negeri, ya, Euro Fans Club. Klub penggemar resmi untuk tim-tim Eropa memang memiliki basis massa yang sangat besar dan loyal di Indonesia. Komunitas-komunitas ini bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan sudah bertransformasi menjadi organisasi yang terstruktur rapi dengan kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah. Nah, berikut ada beberapa detail mengenai fenomena dan kegiatan utama dari European Club di tanah air. Pertama, status resmi. Mendapatkan status official atau diakui langsung oleh klub asal Eropa bukanlah hal yang mudah. Di mana komunitas harus memenuhi berbagai syarat ketat seperti jumlah anggota aktif yang terdaftar, struktur organisasi yang jelas, hingga laporan kegiatan rutin. Mengenai keuntungan status resmi, biasanya mereka mendapatkan hak eksklusif seperti prioritas pembelian tiket pertandingan langsung di stadion, diskon merchandise resmi, hingga kesempatan menghadiri meet and greet jika klub tersebut melakukan tur pramusim ke Asia atau Indonesia. Mengenai kegiatan utama yang mengakar, nonton bareng. Ini adalah jantung dari komunitas. Nobar diadakan hampir setiap pekan di kafe, restoran, atau tempat sewaan khusus. Atmosfernya seringkali dibuat mirip dengan berada di stadion langsung, lengkap dengan kibaran bendera, giant flag, sial, dan nyanyian yel-yel sepanjang pertandingan. Lalu olahraga bersama. Selain mendukung lewat layar kaca, para anggota juga menyalurkan hobi sepak bola mereka. Banyak fans klub yang memiliki tim futsal atau sepak bola sendiri dan sering mengadakan turnamen antar chapter. Kemudian gathering nasional, acara tahunan atau dua tahunan di mana perwakilan dari seluruh chapter di Indonesia itu berkumpul di satu kota yang ditunjuk. Agendanya pun meliputi rapat akbar, bakti sosial, hingga konser musik mini dan malam keakraban. Aksi sosial dan kemanusiaan. Nah, komunitas pencinta sepak bola sangat responsif terhadap isu-isu sosial. Ketika terjadi bencana alam di Indonesia, fan-fan klub ini kerap menggalang dana besar-besaran atas nama komunitas mereka. Nah, beberapa contoh besar lainnya di tanah air, selain yang disebutkan, ada beberapa fan club resmi lain yang memiliki basis massa yang sangat masif di tanah air. Misalnya saja, Juventus Club Indonesia. Ini merupakan salah satu fan club Serie A terbesar dan tertua yang sangat terorganisir di Indonesia. Ada lagi Milanisti Indonesia, basis pendukung AC Milan yang sangat loyal dengan ratusan chapter dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Penaril Madrid de Indonesia, wadah resmi bagi para pendukung Los Blancos di tanah air. Kemudian Manchester City, supporter klub Indonesia, seiring dengan prestasi City yang melonjak, basis massa mereka pun di tanah air juga tumbuh sangat pesat. Bukan klub itu saja, ada Big Reds, official Liverpool, supporter klub Indonesia, salah satu komunitas pendukung Liga Inggris paling militan dan kreatif dalam urusan chanting dan koreografi saat nobar. Terakhir, FC Bayer Fan Club Indonesia, wadah resmi bagi para pencinta raksasa Bundesliga Bayer Munchen. Nah, keberadaan fan club resmi itu membuktikan bahwa sepak bola Eropa telah menjadi bagian dari kultur pop dan gaya hidup masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi jembatan diplomasi budaya yang kuat antara Indonesia dan negara-negara Eropa, pendengar.

Negara fans sepak bola dari Anthem Juventus ya, lagu kerajaan dari grup asal Liga Italia Juventus. Nah, kita beralih ke tanah air pendengar. Mengenalkan komunitas atau para pendukung timnas Garuda Fans. Nah, komunitas pendukung tim nasional Indonesia atau yang akrab disapa Garuda Fans memang saat ini sedang berada di fase yang luar biasa. Fenomena ini menjadi oase di tengah rivalitas kompetisi domestik Liga 1 yang kadang masih keras. Ketika timnas berlaga, sekat-sekat warna klub seperti oranye, biru, hijau, atau merah melebur menjadi satu warna, merah putih. Kehadiran kelompok supporter terorganisir dalam stadion mengubah landscape kultur mendukung timnas Indonesia menjadi jauh lebih modern, kreatif, dan mengintimidasi lawan secara mental. Nah, mungkin berikut ini gambaran dua kelompok supporter yang tadi disebutkan menjadi motor penggerak atmosfer magis di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang pertama, La Grande Indonesia. Mengadopsi kultur kurva nor khas Italia, mereka sangat terorganisir dalam hal dirigen, change yang terstruktur dan pembagian peran di tribun. Mengenai koreografi, La Grande Indonesia ini adalah salah satu kreator utama koreografi tiga dimensi raksasa di SUGBK. Mereka sering menampilkan sosok pahlawan, lambang Garuda yang gagah, atau pesan-pesan bernada nasionalisme dan motivasi yang membakar semangat pemain. Persiapannya itu biasanya memakan waktu berhari-hari sebelum laga dimulai. Nah, setelah La Grande Indonesia, mungkin Anda pernah mendengar Ultras Garuda. Ini juga merupakan komunitas pencinta sepak bola Garuda. Masih Tribun Selatan. Karakteristiknya sesuai namanya, mereka membawa kultur ultras, identik dengan pakaian hitam-hitam sebagai simbol melepaskan identitas klub masing-masing demi timnas. Mereka dikenal dengan militansi, energi yang tak habis-habis panjang 90 menit, serta permainan drumnya yang konstan. Selain koreografi kertas atau warna-warni yang membentuk pola tulisan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, mereka juga terkenal dengan mural banner berukuran besar dan atraksi flag waving, mengibarkan puluhan bendera raksasa secara bersamaan yang membuat Tribun Selatan terlihat sangat hidup. Nah, mengenai dampak positif ekosistem baru ini, menaikkan mental pemain. Nah, pemain timnas, baik lokal maupun pemain keturunan, seringkali menyatakan kekagumannya terhadap atmosfer SUGBK tersebut. Dukungan tanpa henti ini menjadi pemain ke-12 yang nyata. Kemudian, daya tarik global. Koreografi dari atmosfer yang biasanya diciptakan La Grande Indonesia dan Ultras Garuda sering viral di media sosial internasional, membuat kultur supporter Indonesia semakin disegani di Asia bahkan dunia. Stadion yang lebih ramah. Dengan adanya kelompok terorganisir yang fokus pada kreativitas, atmosfer stadion menjadi lebih positif, minim anarki, sehingga lebih aman dan nyaman untuk dinikmati oleh semua kalangan termasuk keluarga dan anak-anak. Sinergi antara prestasi timnas Indonesia yang sedang menanjak dengan kreativitas luar biasa dari Garuda fans di tribun membuat setiap pertandingan kandang Garuda bukan sekedar laga sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan seni kebangsaan yang megah. Nah, itu dia La Grande Indonesia bersama Ultras Garuda, merupakan dua komunitas pendukung timnas Garuda fans di Indonesia, pendengar.

Nah demikian pendengaran dua buah lagu kerajaan sepak bola Indonesia, Garuda di dadaku dan Demi Indonesia. Sampai kita pada informasi komunitas sepak bola terakhir di tanah air, komunitas Panbal. Ya, Pan Football ya. Ini merupakan komunitas yang fenomena football yang sedang menjamur di kota-kota besar. Komunitas seperti ini menjadi oase di tengah kesibukan sehari-hari. Apalagi bagi mereka yang ingin menyalurkan hobi tanpa tekanan kompetisi formal, komunitas Pan Football ini merupakan wadah yang paling sempurna. Beberapa karakteristik utama dan daya tarik dari komunitas Pan Football, asas utamanya, yang penting keringatan dan senang. Iya, tidak ada taktik rumit dari pelatih, tidak ada tekanan harus menang dan minim benturan keras. Skor akhir adalah nomor sekian, yang paling utama adalah semua anggota mendapat menit bermain yang adil. Kegiatan lainnya pada komunitas Pan Football adalah ajang networking dan silaturahmi. Karena anggotanya heterogen, pekerja kantoran, mahasiswa, lintas alumni, komunitas ini biasanya seringkali beralih fungsi menjadi tempat memperluas jaringan pertemanan atau bahkan peluang bisnis karir setelah peluit akhir berbunyi. Fasilitas premium, biaya patungan. Biasanya mereka menyewa lapangan sintetis, mini soccer atau lapangan 11x11 ya, yang bagus. Biaya sewa lapangan, fotografer dan rompi dibagi rata kepada seluruh peserta yang hadir melalui sistem patungan. Konten media sosial yang estetik. Salah satu daya tarik terbesar dari komunitas Pan Football zaman sekarang adalah kehadiran fotografer atau videografer olahraga. Yang penting ada foto-foto aksi di lapangan yang estetik, itu langsung jadi bahan unggahan di Instagram atau link keesokan harinya. Nah, pendengar Pan Pack, di komunitas Pan Football, kesalahan mengoper bola atau tendangan yang melambung jauh ke langit itu tidak akan disoraki dengan amarah, apalagi ditertawakan, melainkan disambut dengan hal yang unik, tepuk tangan sanksi sosial yang jenaka. Nah, itu dia tipe dari para komunitas Pan Football yang makin menjamur di berbagai kota daerah di tanah air. Sekaligus informasi dari komunitas Pan Football tadi mengakhiri kebersamaan kita di ruang komunitas malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Sudah pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kita hadir lewat Ruang Rindu Nostalgia Lama, mengangkat informasi dan lagu-lagu yang pernah populer di era 90-an. Nah, pencinta musik Indonesia sejak beberapa dekade sebelumnya, 90-an ya, merupakan

Yang pernah populer, bahkan bertahan hingga saat ini ya, di era 90-an. Kita mulai dari Andre Hehanusa. Penyanyi legendaris era 90-an yang terkenal lewat lagu Kuta Bali dan Bidadari, Andre Hehanusa, saat ini masih aktif bergerak di dunia musik, kegiatan sosial, bahkan ranah politik praktis. Sebelumnya, sebagai kader PD Perjuangan, Andre Hehanusa kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi KPU saat itu, perolehan suaranya belum berhasil membawanya lolos ke Senayan. Bahkan Andre sempat menarik perhatian publik ketika dirinya ditemui langsung oleh Joko Widodo ketika itu. Sifat kepedulian sosial tak luntur. Andre beberapa waktu lalu terlibat langsung dalam menghibur dan menyemangati para pengungsi erupsi Gunung Lewo Tobi di NTT. Di sana, momen mengharukan tercipta saat ia menyanyikan lagu Hidup adalah kesempatan yang sempat membuat para pengungsi menitikkan air mata. Nah, bicara di dunia industri musik, Andre termasuk sosok yang vokal menyuarakan hak-hak musisi dan pencipta lagu. Menanggapi berbagai polemik royalti dan izin lagu yang sempat ramai di tanah air, Andre dengan tegas meminta para promotor, event organizer, serta pengguna musik untuk tidak bersikap acuh tak acuh dan lebih menghargai regulasi hak cipta demi ekosistem musik yang sehat. Di usianya yang sudah memasuki kepala 6, Andre tetap aktif sebagai seniman senior yang dihormati, baik dalam menjaga warisan musiknya maupun kontribusinya bagi masyarakat luas pendengar. Nah, berikut ini kita coba simak ya beberapa lagu yang pernah populer dari Andre Hehanusa.

Demikian pendengar, persembahan lagu-lagu yang pernah populer di era 90-an. Itu dia penyanyi darah Ambon ya, Andre Hehanusa, KKIB. Sebelumnya ada Kuta Bali. Kita berpindah ya ke penyanyi solo berikutnya, ada Anang Hermansyah. Nah, pendengar, kabar terkini dari Anang Hermansyah didominasi oleh pencapaian-pencapaian yang luar biasa di bidang akademik serta momen spiritual penting bersama keluarganya. Nah, jelasnya momen paling hangat dan viral terjadi Juni 2026 ini, di mana Anang Hermansyah merayakan wisuda bersama di Universitas Airlangga, Surabaya. Anang resmi menyandang gelar magister dari program studi pengembangan sumber daya manusia dengan IPK yang sangat memuaskan, 3,96. Tesisnya mengangkat isu penting mengenai performing rights atau hak cipta lagu. Anang sengaja menunda waktu wisudanya agar bisa naik ke podium bersama sang istri. Selain itu, kabar terkini dari penyanyi Anang Hermansyah, sebelum momen kelulusan kuliahnya pada bulan Mei hingga awal Juni 2026, Anang dan Ashanti baru saja kembali dari Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Haji plus ya, perjalanan haji ini terasa sangat spesial karena bertepatan dengan momen anniversary pernikahan mereka yang ke-15 telah sempat tertunda beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya. Di lingkungan keluarga, setelah kelulusan akademis Asril selesai, fokus keluarga Hermansyah juga kini mulai beralih ke persiapan rencana pernikahan Asril Hermansyah dengan kekasihnya Sarah Mensel yang kabarnya sih ditargetkan langkah ke pelaminan dalam waktu dekat. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi, salah satu penyanyi solo era 90-an ya, Anang Hermansyah, pendengar.

Terima kasih pendengar, malam hari ini kita terus hadirkan informasi dan kabar terkini dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang pernah populer di era 90-an ya. Kali ini kita berpindah ya ke solo wanita. Kita ke penyanyi yang bernama lengkap Prida Luciana. Nah, pendengar, bagi Anda yang pencinta musik era 90-an ya, pasti tahu lagu yang berjudul Segala Rasa Cinta Bersama Rindu ya. Wah, adem lagunya. Tapi sebelumnya kita coba kabarkan informasi terkini dari penyanyi Prida. Di mana selain dikenal sebagai diva, Prida juga merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Unair, memiliki karir yang sangat cemerlang di dunia birokrasi pemerintahan, di mana ia sempat lama bertugas di Kementerian Sekretariat Negara dan kini ia resmi menempati posisi mentereng sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Kebudayaan. Bagi Prida, dunia birokrasi dan seni musik bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua ruang pengabdian yang saling melengkapi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kabarnya meski sibuk dengan tugas kenegaraan yang padat sebagai Dirjen, Prida membuktikan bahwa jiwanya sebagai musisi tetap menyala. Ia dikonfirmasi menjadi salah satu penampil di ajang Festival Musik Bergengsi Prambanan Jazz Festival 2026. Sebelum kesibukan panggungnya di tahun ini, pendengar, Prida juga sempat menandai kembalinya ia ke dapur rekaman melalui perilisan singer berjudul Sumpahku pertengahan 2023 lalu. Single itu merupakan hasil kolaborasi dengan pencipta lagu kenamaan Rian Kyoto dan didedikasikan untuk mengobati kerinduan para penggemar setianya. Nah, berikut kita coba flashback ya untuk mengenang beberapa lagu populer dari Prida.

Baik, peringkat dimanapun Anda berada, pencinta musik Indonesia. Demikian dua buah lagu dari Frida Luciana tadi. Nah, berikut ini masih dari penyanyi solo wanita yang pernah populer di era 90-an. Nah, bagi Anda yang sudah berusia 50 tahun ke atas, ya pasti sudah tidak asing penyanyi senior bernama Memes. Saat ini, Memes lebih banyak diwarnai oleh kebahagiaan serta fase baru dalam kehidupan keluarganya. Bahkan semakin menikmati perannya sebagai seorang nenek. Memes dan Adi Masai tengah menikmati kebahagiaan yang luar biasa setelah resmi menjadi kakek dan nenek. Anak sulung mereka, Kevin Aprilio dan sang istri Vicky Melani dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kimova Dasya Aprilio. Memes sempat membagikan momen bahwa ia ingin dipanggil Musya, singkatan dari namanya Mardiana yang akrab disapa Mesya oleh cucu pertamanya. Keluarga kecil mereka kini sudah resmi lepas sarang. Belum lama ini Memes dan Adi MS baru saja mengantarkan putra bungsu mereka Tristan Juliano ke pelaminan. Memes mengungkapkan rasa haru sekaligus bahagia karena kedua putranya kini sudah membangun rumah tangga masing-masing. Sehingga ia dan Adi kembali tinggal berdua seperti masa-masa awal pernikahan. Nah, pendengar, akhir tahun lalu, Memes dan Adi merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-38 tahun. Pasangan musisi ini kenal sebagai salah satu couple goals di dunia hiburan Indonesia karena rumah tangganya yang selalu adem ayem, jauh dari berita miring, harmonis, bahkan jauh dari kata gosip. Meskipun tidak seaktif dulu dalam rilis album baru, Memes masih sesekali tampil di berbagai acara televisi, konser nostalgia, atau menghadiri undangan sebagai penyanyi senior. Selebihnya, ia aktif bagi kesehariannya. Momen berkumpul bersama geng sosialita, rekan artis senior, serta waktu berkualitas bersama keluarga dan cucu tercinta melalui akun Instagram pribadinya. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Memes, pendengar.

Baik, pencinta musik Indonesia di Ruang Rindu Nostalgia Lama, sampai kita pada informasi penyanyi yang pernah populer di era 90-an. Kita kembali ke solo pria, ada Hedi Yunus. Nah, penyanyi yang satu ini juga merupakan penyanyi yang pernah populer ya di era 90-an. Bahkan kabar dari penyanyi Hedi Yunus ini, pada awal Februari 2026, Hedi Yunus mengejutkan peminat apabila berkongsi cerita bahwa beliau terpaksa dimasukkan ke ruang ICU di sebuah rumah sakit yang ada di Surabaya, di mana beliau mengalami serangan vertigo yang sangat dahsyat sehingga muntah dan kehilangan keseimbangan badan disertai dengan serangan panik. Keadaan Hedi dilaporkan telah kembali stabil dan berangsur-angsur pulih selepas menerima rawatannya. Sebelum insiden tersebut, Hedi Yunus juga barusan meluncurkan single solo terbarunya berjudul Rasa Tak Tersampaikan. Lagu ini rilis di penghujung tahun 2025. Lagu menjadi penanda keterlibatan dirinya selama hampir 39 tahun dalam industri musik Indonesia, di mana dirinya menyatakan hasratnya untuk terus dikenal bukan sekedar sebagai penyanyi tetapi sebagai seorang penghibur sejati. Nah, di balik kesibukan seninya, penyanyi berusia 58 tahun ini terkenal dengan personalita yang gemar terlibat dalam momen santai di media sosial. Dirinya juga selama melajang sering mendapat perhatian dari para netizen karena keakrabannya menjaga dan mengasuh anak kepada pembantunya yang sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Hedi Yunus. Nah, informasi dari penyanyi yang pernah populer di era 90-an, Hedi Yunus, tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama malam hari ini.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasaratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesgian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini lewat informasi berbagai tradisi dan budaya suku-suku yang ada di Nusantara. Kita mulai informasi budaya pada masyarakat suku Sangihe. Nah, pencipta budaya pada masyarakat suku Sangir terdapat atau ada yang namanya tradisi saliwangu atau gotong royong berpindah tempat. Ini merupakan bukti nyata betapa luar biasanya sistem jaminan sosial yang lahir dari kearifan lokal. Di saat dunia modern sibuk merancang sistem asuransi dan jaring pengaman sosial yang rumit, masyarakat Sangir sudah mempraktikkannya berabad-abad lalu lewat aksi nyata yang sangat harmonis, humanis. Ada beberapa hal menarik yang membuat tradisi saliwangi ini begitu istimewa dibanding dengan sekedar aksi gotong royong biasa. Hebatnya pendengar, tradisi ini merupakan sifat yang otomatis. Tanpa perlu birokrasi atau rapat panjang, begitu bencana melanda, ada kesepakatan kolektif yang tak tertulis bahwa penderitaan satu orang merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, tradisi ini juga menghadirkan totalitas empati. Berhenti bekerja selama beberapa hari demi menolong orang lain adalah pengorbanan ekonomi yang besar. Namun dalam filosofi saliwangu, nilai kemanusiaan dan ikatan persaudaraan jauh melampaui materi atau upah harian. Mereka tidak hanya membangun kembali dinding dan atap yang runtuh, tetapi juga memastikan kebutuhan pangan keluarga korban terpenuhi. Ini memberikan ruang bagi korban untuk pulih dari trauma bencana tanpa perlu cemas memikirkan esok hari mau makan apa. Nah, tradisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Nusantara memiliki ketahanan bencana yang sangat tinggi berbasis komunitas. Tak lain, ini merupakan tradisi saliwangu pada masyarakat suku Sangihe.

Baik, pencinta budaya di mana saja Anda berada, kita lanjut lagi untuk mengenalkan ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari suku Sangir, kita menuju ke suku Kaili ya, mengenalkan tradisi Nokalinda, tradisi meramal lewat daun kering. Nah, pendengar, pencinta budaya, tradisi Nokalinda ini merupakan salah satu contoh luar biasa dari kearifan lokal, khususnya suku Kaili di Sulawesi Tengah. Nah, pendengar, dalam antropologi dan studi budaya, praktek seperti Nokalinda ini dikategorikan sebagai bentuk kosmologi praktis di mana manusia tidak melihat alam sebagai objek pasif, melainkan sebagai mitra komunikasi yang terus memberikan tanda-tanda atau petunjuk. Beberapa hal menarik jika kita membedah tradisi Nokalinda atau membaca daun kering atau kulit kayu dibanding dengan metode ramalan modern. Jika kartu tarot mengandalkan simbol arketipe manusia yang dicetak di atas kertas, beda Nokalinda lebih mengandalkan interaksi langsung dengan ekosistem alam. Pola jatuhnya daun melibatkan kepekaan terhadap arah angin, kelembaban udara, dan musim. Guratan kulit kayu melibatkan pemahaman tentang usia pohon, kesehatan tanaman, atau bekas goresan hewan dan cuaca. Artinya, seorang tetua yang melakukan Nokalinda sebenarnya adalah seorang pengamat alam yang sangat jeli. Mereka lebih membaca makrokosmos atau alam semesta untuk memahami nasib atau urusan manusia. Dalam tradisi agraris dan maritim suku-suku yang ada di Sulawesi, ritual meramal lewat tanda alam jarang sekali digunakan untuk urusan sepele seperti apakah si A menyukai saya. Tradisi seperti ini biasanya digunakan untuk keputusan kolektif yang krusial. Lebih seperti menentukan waktu tanam atau panen, membaca tanda bencana alam, atau mencari hari baik untuk pernikahan, membangun rumah, atau memulai perjalanan jauh. Praktik membaca tanda alam seperti Nokalinda ini pada masyarakat suku Kaili itu memiliki hal yang sama di berbagai belahan dunia lain, yang membuktikan bahwa manusia purba itu memiliki cara berpikir yang mirip ketika berinteraksi dengan alam. Sayangnya, seiring masuknya modernisasi, agama Samawi, dan sains modern, tradisi Nokalinda kini telah banyak ditinggalkan dan mungkin hanya tersisa dalam ingatan lisan para tetua adat suku Kaili di beberapa wilayah pedalaman Kaili. Namun secara filosofis, Nokalinda mengajarkan satu hal yang mulai hilang dari masyarakat modern, yaitu kemampuan untuk mendengarkan alam. Di tengah isu perubahan iklim dan krisis lingkungan saat ini, kearifan untuk membaca isyarat bumi seperti yang dilakukan tetua Kaili lewat selembar daun kering menjadi pengingat betapa eratnya hubungan antara kelangsungan hidup manusia dan harmoni alam yang ada di sekitarnya, pendengar.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi untuk mengenalkan berbagai tradisi lainnya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Berikut kita menuju ke Sulawesi Selatan ya, mengenal tradisi mapat tampung pada masyarakat suku Bugis. Nah, mungkin sebagian dari tradisi lainnya yang ada pada masyarakat suku Bugis sudah banyak dikenal ya. Seperti pindah rumah, merantau, dan lain sebagainya. Namun, kali ini hal menarik ya, yaitu tradisi mapat tampung. Tradisi ini merupakan salah satu ritual adat kematian yang sangat sakral dalam tradisi suku Bugis. Secara harfiah, mapat tampung ini berasal dari kata tampung, artinya menimbun atau menyempurnakan gundukan tanah kuburan. Tradisi ini merupakan ritual peringatan kematian yang biasanya dilaksanakan pada waktu yang lama, tahunan begitu ya setelah meninggalnya seseorang. Meski di beberapa daerah ada juga yang melaksanakannya pada hari ke-100 atau 40. Setidaknya beberapa hal penting untuk memahami esensi dan keunikan tradisi mapat tampung. Bagi masyarakat Bugis, mapat tampung ini bukan sekedar acara peringatan biasa, melainkan simbol penghormatan terakhir dari momen untuk melepaskan kedukaan. Tradisi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mendoakan almarhum ataupun almarhumah agar arwah mendiang mendapat tempat terbaik di sisinya. Selain itu, secara fisik pihak keluarga akan memperbaiki, memperindah atau memberi batu nisan yang permanen pada makam almarhum. Selain itu, menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar, kerabat dan tetangga untuk saling menguatkan sekaligus bentuk sedekah dari keluarga yang ditinggalkan kepada masyarakat sekitar. Mengenai tahapannya, ada khataman Al-Quran dan doa bersama, tahlilan, ziarah kubur massal, dan menghidangkan makanan khas. Seperti acara adat Bugis lainnya, mapat tampung identik dengan penyajian kue tradisional, serta hidangan berat untuk para tamu yang datang membantu dan mendoakan. Nah, tradisi mapat tampung ini merupakan contoh nyata dari akulturasi perpaduan yang harmonis antara kepercayaan lokal pra-Islam dan ajaran Islam. Karena dulu, masyarakat Bugis kuno itu memiliki kepercayaan mendalam terkait roh leluhur. Ketika Islam masuk dan diterima secara luas oleh suku Bugis, nilai-nilai lama tersebut tidak dibuang total, melainkan diwarnai dengan syariat Islam. Ritual yang dulunya fokus pada sesaji, kini digantikan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ziarah kubur sesuai sunnah, dan sedekah makanan. Mapat tampung juga menjadi simbol gotong royong yang kuat, Makbulo si Peppa, yang kuat karena bentuk menyelenggarakan acara ini tetangga dan kerabat akan datang sukarela membawa bahan makanan atau membantu memasak di dapur. Nah, itu dia tradisi mapat tampung pada masyarakat suku Bugis pendengar.

Demikian tadi pendengar, tradisi dan lagu dari daerah Bugis ya, Sulawesi Selatan. Sampai kita pada informasi tradisi terakhir, kita ke poso pada masyarakat Mori lewat filosofi hidup Tongku Watu. Nah, pencipta budaya Tongku Watu ini merupakan warisan kearifan lokal yang luar biasa dari masyarakat Mori Sulawesi Tengah. Tongku Watu ini artinya sebagai tungku batu, sebagai analogi yang sangat membumi, namun syarat akan makna mendalam mengenai stabilitas, keseimbangan, bahkan ketahanan sosial. Hal menarik tentang Tongku Watu pada masyarakat Mori, yaitu dalam tradisi Nusantara, tungku masak tradisional biasanya ditopang oleh 3 batu besar yang berukuran sama agar periuk di atasnya bisa berdiri tegak dan stabil. Nah, jika salah satu batu lebih rendah, goyah atau pecah, maka seluruh masakan di atasnya akan tumpah. Dalam konteks sosial Mori, ini melambangkan bahwa harmoni hanya bisa dicapai jika seluruh elemen masyarakat, baik antar anak suku, pemuka adat, pemerintah maupun agama, berada dalam posisi yang sama, saling menopang dan seimbang. Meskipun masyarakat Mori terdiri dari berbagai anak suku yang memiliki karakter atau dialek yang sedikit berbeda, namun Tongku Watu mengingatkan bahwa beda itu bukanlah pemisah, melainkan tiang-tiang yang justru memperkuat satu bangunan komunitas. Filosofi seperti Tongku Watu merupakan bukti nyata bahwa masyarakat adat memiliki sistem resolusi konflik dalam manajemen sosial yang sangat matang secara turun-temurun. Nilai-nilai gotong royong dan musyawarah pada masyarakat suku Mori seperti Tongku Watu ini tentu saja menjadi perisai ampuh dalam menjaga perdamaian di tengah modernisasi. Nah, demikian untuk informasi tradisi atau filosofi hidup masyarakat Mori, yaitu Tongku Watu. Sekaligus informasi tradisi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Info Tradisi dan Budaya. Salam Budaya.

bisa lupa cara untuk bersyukur. Dua pasien sakit parah berbagi kamar. Satu di sebelah jendela, satunya menghadap tembok. Setiap sore, pasien di jendela selalu menceritakan indahnya taman di luar sana, agar temannya yang menghadap tembok tetap semangat untuk hidup. Pasien kedua pun merasa terhibur dan semangat dengan cerita pasien yang di sebelah jendela itu. Tapi setelah beberapa hari berlalu, pasien kedua mulai iri dan timbul keinginan untuk bisa berada di ranjang pasien yang ada di samping jendela itu. Saking serakahnya, ia diam-diam menginginkan agar temannya cepat meninggal, supaya ia bisa merampas ranjang di sebelah jendela itu. Dan benar saja, setelah beberapa hari berlalu temannya meninggal. Tanpa rasa sedih, ia langsung meminta pindah ranjang. Dengan senyum puas, ia menengok keluar jendela. Tapi ia seketika kaku. Jendela itu ternyata hanya menghadap ke tembok kotor bangunan sebelah. Ia marah dan berteriak kepada perawat, kenapa dia berbohong? Sambil menangis, perawat itu menjawab, Bapak, teman Bapak itu buta total. Dia mengarang semua keindahan itu hanya supaya Bapak punya semangat untuk sembuh dan tidak menyerah pada penyakit Bapak. Pasien kedua langsung hancur oleh rasa bersalah seumur hidupnya. Keserakahan dan rasa iri hanya akan membutakan mata hati kita dari kebaikan yang tulus. Terkadang, orang yang paling keras berjuang untuk menyemangati kita adalah mereka yang sebenarnya memikul penderitaan paling berat. Jangan sampai penyesalan seumur hidup datang hanya karena kita lupa cara untuk bersyukur.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya irama ini maka berakhir pula. Selesai sudah kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kan ke sisi sebelah kiri ada Karim Hafes. Karim Hafes kepada rekannya ada Hamdi Fatih tadi. Masih mencoba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafes lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus. Kembalikan kepada Omar Marmus. Masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh. Beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back heel. Tendangan langsung Emma Mansour masih membentur. Sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirikan pemain Tolosi. Semasuk bulan. Gol! Gol, gol, gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti. Berhasil membuat gol.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami. Hari ini Sabtu 4 Juli 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RI Toidoli.
1: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Suharmi Darmoswito untuk edisi kebersamaan kita hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Rangkaian Toli-Toli pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Diawali dengan Mutiara Pagi, Dhamma pada Umat Buddha. Lagu-lagu dari religi Buddha akan kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi umat Buddha di Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
3: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
2: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
3: Wah, hebat putri cantik Papa.
2: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
3: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya, sayang.
2: Oke, Papa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: AI kerjakan tugas berikut.
6: Berikut tugas Anda.
5: Buat lebih ringkas lah.
6: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
5: Oh, singkat, padat, pulang.
7: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
5: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
7: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
5: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
7: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
5: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
7: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
5: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
7: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

di Mautong atau dimanapun Anda berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu religi Hind Buddha mengisi mimbar atau mutiara pagi Dhamma pada umat Buddha. Kami cukupkan hingga di sini dan saatnya kita akan jalan bersama penyampaian warta berita daerah.

0: Kita kan sudah bagi-bagi di sana untuk personel yang babin maupun ada BKP-KPS. Jadi setiap desa yang melaksanakan pilkada itu 2 personel melaksanakan patroli sama. Jadi saya himbau supaya kita sama-sama menjaga Kamtibmas.
1: Perkara melalui restoratif justice. Kalau sudah dihentikan perkaranya melalui MKR, MKR itu mekanisme keadilan restoratif di tingkat penyidikan maupun penuntutan di penuntut umum, nah itu tidak diajukan lagi ke pengadilan.
2: Kabupaten Muar ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Muar sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Kewenangan tentang kelautan itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong meninjau langsung beberapa desa yang terdampak banjir untuk memastikan penanganan bencana tepat sasaran. Serta diakhiri informasi mengenai program pembinaan remaja dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja terus digalakan. Salah satu langkah nyata datang dari Fikriansyah, Duta Genre Kabupaten Buol yang kini tengah gencar menjalankan berbagai program kerja kreatif serta bersiap melangkah ke ajang pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Kita awali berita yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, khususnya di 7 desa yang akan menyelenggarakan pilkades. Berbagai langkah terus ditempuh Polsek bersama stakeholder terkait seperti patroli bersama dan himbauan Kantipmas. Berikut laporan Sardono.
1: Dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, sebanyak 7 desa tahun ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa pilkades secara serentak. Kapolsek Toli-Toli Utara, AKP Abdul Rahman Ali kepada RRI menyebut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, utamanya di 7 desa yang akan menyelenggarakan pilkades. Berbagai langkah terus ditempuh Polsek bersama stakeholder terkait seperti patroli bersama dan himbauan Katitmas, karena tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pilkades seperti pilkada, setiap calon dan pendukung akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan suara terbanyak, namun tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan agar kondusivitas wilayah terus terjaga hingga pelaksanaan pilkada serentak pada 22 Juli nanti.
2: Kita sudah bagi-bagi di sana untuk personel yang Babin maupun ada BKP-KPS. Jadi setiap desa yang melaksanakan pilkades itu 2 personel melaksanakan patroli sama. Itu saya imbau supaya kita sama-sama menjaga Kamtibmas dalam rangka menghadapi pesta demokrasi pilkades ini. Hingga dalam kegiatan nanti aman dan kondusif.
1: Sementara itu, Camat Toli-Toli Utara Sulfahri kepada RRI menyebut dengan telah ditetapkannya para calon kepala desa, saat ini setiap calon mensosialisasikan diri dan nomor urut kepada masyarakat wajib pilih. Setiap calon dan para pendukung tetap menjaga situasi yang kondusif sesuai dengan deklarasi dan fakta integritas yang telah ditandatangani bersama.
3: Masa sosialisasi hingga memasuki masa kampanye itu supaya tetap berjalan lancar, aman, tertib, tidak terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik yang bisa menjadikan terganggu tahapan-tahapan pilkades ini. Dan kami dari pemerintah kecamatan selalu mengimbau kepada masyarakat, termasuk kepada calon-calon, untuk tetap saling menjaga masing-masing pendukung untuk tidak sampai menyampaikan hal-hal yang bisa menyebabkan konflik. Karena memang setelah kita penetapan nomor urut calon itu dirangkaikan dengan deklarasi damai dan fakta integritas untuk semua calon, agar supaya tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, supaya pelaksanaan pilkades di Kecamatan Toli-Toli Utara bisa berjalan dengan lancar.
1: 10 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak di Kecamatan Toli-Toli Utara, yakni Desa Santigi dengan 2 calon, Desa Teluk Jaya 4 calon, Desa Lolalang 5 calon, Desa Salumpaga 5 calon, Desa Binuntoan 5 calon, Timbolo 3 calon, dan Desa Lakuan 4 calon. Dengan 3 calon incumbent, yakni Desa Teluk Jaya, Desa Lolalang, dan Desa Binuntoan.
0: Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, khususnya di 7 desa yang akan menyelenggarakan pilkades, berbagai langkah terus ditempuh Polsek bersama stakeholder terkait, seperti patroli bersama dan himbauan Kantipmas yang telah dilaporkan Sardono. Kita beralih ke informasi lain. Pengadilan Negeri Buol mengakui penurunan perkara pidana terjadi disebabkan sejumlah kasus dapat diselesaikan di luar proses persidangan melalui pendekatan keadilan restoratif. Laporan Datra Hasan.
4: Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru di tahun 2026 berdampak pada penurunan jumlah perkara tindak pidana yang ditangani Pengadilan Negeri Kelas 2 Buol. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2 Buol, Abdul Ghafur Bungin, mengatakan penurunan perkara pidana terjadi sejumlah kasus dapat diselesaikan di luar proses persidangan melalui pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme tersebut memungkinkan penyelesaian perkara dengan mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku, sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui restoratif justice umumnya tidak dilanjutkan ke pengadilan, setelah adanya kesepakatan damai dari para pihak. Hal ini dinilai mampu memberikan penyelesaian yang lebih efektif sekaligus mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan.
5: Perkara melalui restoratif justice. Kalau sudah dihentikan perkaranya melalui MKR, MKR itu mekanisme keadilan restoratif di tingkat penyidikan maupun penuntutan di penuntut umum, itu tidak diajukan lagi ke pengadilan.
4: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut, sebab hanya perkara tertentu yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat diproses melalui mekanisme restoratif justice.
5: Naik ke pengadilan sampai disidang di pengadilan itu sudah melalui tahapan seperti itu, jadi sudah lebih sedikit lah dibandingkan dengan sejak 2026 sejak pemberlakuan KUHP yang baru.
4: Pengadilan Negeri Kelas 2 Bol berharap penerapan KUHP baru dan pendekatan keadilan restoratif dapat menghadirkan sistem peradilan yang lebih efektif, berkeadilan, serta tetap memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Buol terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi sumber daya kelautan, menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan, serta mencegah kerugian ekonomi akibat praktek penangkapan ikan yang melanggar aturan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Susanti Akataba.
6: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malonggi, menjelaskan Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat pesisir. Namun demikian, praktek illegal fishing masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai karena sangat merusak sumber daya perairan dan merugikan nelayan lokal yang selama ini menangkap ikan secara legal. Meski kewenangan pengawasan dan penindakan di sektor kelautan dan perikanan kini berada di pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Buol tetap berkomitmen mendukung upaya pencegahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pengawas perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol berharap pengawasan di wilayah perairan dapat diperkuat melalui patroli rutin, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat pesisir dalam memberikan informasi apabila menemukan dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal.
7: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Nah, Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Kewenangan tentang kelautan itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota. Maka upaya itu yang kami lakukan, yang melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk paswas namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing.
6: Pemerintah Kabupaten Buol juga mengajak seluruh nelayan untuk mematuhi aturan penangkapan ikan yang berlaku dan bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan pengawasan yang lebih maksimal dan sinergi antar lembaga, diharapkan praktik illegal fishing di perairan Kabupaten Buol dapat ditekan sehingga potensi perikanan tetap terjaga. Susanti Akataba melaporkan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong meninjau langsung beberapa desa yang terdampak banjir untuk memastikan penanganan bencana tepat sasaran. Laporan Alfiansyah.
9: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong dan unsur terkait melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Kegiatan ini bertujuan memastikan kondisi masyarakat di lokasi terdampak sekaligus memantau perkembangan upaya penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Peninjauan dipimpin oleh Wakil Bupati Parigi Mautong Haji Abdul Sahid yang didampingi pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Mautong serta melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait. Rangkaian peninjauan diawali dari Desa Torue, kemudian dilanjutkan ke Desa Purwosari, Desa Tolai Barat, Desa Tolai, hingga Desa Tolai Timur. Setiap lokasi dikunjungi untuk melihat secara langsung kondisi wilayah yang terdampak termasuk infrastruktur, fasilitas umum, dan permukiman warga akibat banjir.
10: Di mana persawahan yang tidak lama lagi artinya mau dipanen, mulai dia berbuah, dikena dengan adanya banjir itu, banyak sekali yang rusak. Justru itu, kami dengan Pak Kawas tadi bersama Kamat Kepala Desa sudah sepakat di mana tanggul yang jebol itu akan mengaktifasi temannya supaya tidak bertambah lebih luas lagi.
9: Melalui peninjauan tersebut, Abdul Said mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dan bersinergi dalam upaya membersihkan sejumlah titik yang menjadi penyebab banjir. Ia berharap kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pihak terkait dapat meminimalkan dampak banjir di masa mendatang sehingga air tidak lagi meluap saat curah hujan tinggi.
10: Ayolah kita bekerja sama yang baik, sehingga ada beberapa sempat tadi di mana saluran-saluran air ini dibersihkan supaya ketika banjir itu sudah berdampak meluap kemana-mana.

0: Dan Bupati Buol Haji Risharyudi Triwibowo telah mengeluarkan peraturan Bupati untuk menyukseskan serta menggalakkan program Indonesia Asri di daerah berjuluk Kota Berkah tersebut. Laporan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, Gerakan Indonesia Asri adalah inisiatif nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membangun budaya peduli lingkungan dengan menciptakan wilayah yang aman, sehat, resik atau bersih dan indah. Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah dalam aksi nyata seperti pengelolaan sampah terpadu, penanaman pohon, dan pembersihan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol Muhammad Sarip saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH siap mensukseskan program Indonesia Asri yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Bupati Buol, Harisharyudi Triwibowo telah mengeluarkan peraturan Bupati untuk mensukseskan serta menggalakkan program Indonesia Asri di daerah berjuluk Kota Berkah tersebut. Salah satu bentuk nyata mensukseskan program itu, yakni setiap hari Selasa dan Jumat ada kegiatan kurve, baik OPD maupun di tengah masyarakat, di mana kegiatan itu pelaporannya dikirimkan ke pusat dan pada bulan April lalu, satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang melaporkan Indonesia Asri hanya Kabupaten Buol, baik kebijakan maupun dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.
2: Untuk kegiatan Asri ini, pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting, kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kepedulian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada sekolah adiwiyata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, ini juga kita libatkan.
1: Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, menggalakkan program Indonesia Asri di wilayah itu, di tengah masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, pihaknya berharap kepada masyarakat serta pihak kelurahan untuk melakukan pengawasan secara maksimal, di samping memasang baliho larangan membuang sampah sembarangan serta sanksinya, terutama di lokasi kosong yang kerap dijadikan TPA oleh masyarakat sekitar. Hal itu dimaksudkan agar menimbulkan efek jera.
2: Kelurahan kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya, jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baliho-baliho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol berharap program Indonesia Asri yang telah berjalan saat ini dapat menjadi tradisi di tengah masyarakat Kabupaten Buol sehingga dapat menciptakan Kabupaten Buol yang lebih bersih dan indah dipandang mata.
0: Program pembinaan remaja dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja terus digalakkan. Salah satu langkah nyata datang dari Fikriansyah, Duta Genre Kabupaten Buol yang kini tengah gencar menjalankan berbagai program kerja kreatif serta bersiap melangkah ke ajang pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Renaldi.
3: Kepada RRI, Fikriansyah mengatakan dirinya menginisiasi program kerja bernama Anagata, sebuah nama yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti masa depan. Melalui filosofi tersebut, ia mengusung visi menata masa depan bersama Fikri. Program Anagata ini secara khusus berfokus pada dua atensi utama, yakni kesehatan mental dan pencegahan pernikahan dini. Menurut Fikri, data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Sulawesi Tengah cukup tinggi, di mana Kabupaten Buol menduduki peringkat pertama. Menanggapi isu sensitif tersebut, ia menargetkan edukasi pada anak usia dini 4 hingga 12 tahun serta kelompok remaja 12 sampai 18 tahun. Ia menjelaskan bahwa hilangnya figur ayah kerap membuat remaja mencari validasi atau perlindungan dari orang lain yang pada akhirnya seringkali berujung pada keputusan pernikahan dini. Berdasarkan data BPS yang diterimanya, fenomena ini menjadi pola yang nyata di lapangan. Bahkan pada awal tahun, tepatnya di bulan Januari, sudah tercatat ada 6 kasus pernikahan dini di Kabupaten Buol.
4: Nah, program kerjaku ini berpacu pada dua atensi, yakni kesehatan mental sama pernikahan dini. Yeah. Karena pernikahan dini itu kebanyakan tertinggi di Sulawesi Tengah, nomor 1 Kabupaten Buol, Kak. Jadi saya ambil ini untuk menjadi program kerja saya melalui media sosial dan edukasi serta sosialisasi di beberapa sekolah yang ada Kabupaten Buol.
3: Untuk memperluas jangkauan edukasinya, Fikri berkolaborasi dengan pasangannya Jennifer Rebecca Katili. Mereka meluncurkan program digital bernama Arkana yang memanfaatkan program media sosial melalui akun Instagram @arkana.official. Akun ini aktif membagikan konten-konten edukatif seputar genre bagi para remaja yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap sosialisasi tatap muka.
4: Kalau untuk kendala, jujur selama saya menjabat dari bulan November, bisa mulai bergerak dari 1 Desember, itu tidak ada kendala, karena kebetulan juga teman-teman remaja yang di Kabupaten Buol itu sangat excited untuk menerima materi dari saya, dan juga termasuk pasangan saya, karena kasus yang kami angkat ini sangat relate dengan teman-teman remaja, bagaimana tidak kita

0: berikan atau menjadikan generasi Kabupaten Muara ini sebagai generasi yang akan berkelanjutan, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya remaja-remaja yang ada di Kabupaten Buol banyak sekali yang masih bingung untuk arahnya kemana.
1: Menjelang perhelatan pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Fikri dan tim Duta Genre Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan. Mengingat waktu tim keberangkatan tersisa kurang lebih 19 hari lagi, fokus utama Fikri saat ini adalah menjaga kondisi fisik. Selain menjaga stamina, Fikri dan Jennifer juga intensif mempersiapkan kelengkapan pakaian atau outfit, berkas administrasi, serta mendalami kembali modul-modul genre terkait keberanian bertindak dan pentingnya berkolaborasi. Mereka optimis dapat membawa nama baik Kabupaten Buol dan melahirkan generasi muda yang berkelanjutan.
2: Dan saudara, laporan Renaldi mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, dan saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan Stadion Miami Stadion untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia FIFA Cup 2026 antara Argentina versus Tanjung Verde. Dari studio kami ucapkan selamat pagi warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong, dan juga tentunya selamat mengikuti.
1: Udah Costa nampaknya alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar, pemain Tanjung Verde mencari celah, dialirkan lagi kepada Dine Borges ataukah juga Cabral. Di sana ada Cabral menguasai bola, Sodokan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan. Kini pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke 20 babak yang pertama ini, masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 dari Cabral. Di sana namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan, sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola, De Borges di sana main lagi, main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges. Alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nanti lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Nah, ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana, dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez.